0: penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
5: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
6: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
5: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
6: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
5: Masa?
6: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
5: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
6: Nah gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat pagi, selamat 29 Juni 2026. Ya, nggak terasa 29.30, ini sampai 30 atau 31 aja ya. Kita akan meninggalkan bulan Juni dan kita akan sama-sama memasuki bulan Juli 2026. Semoga kita semua masih diberikan waktu kesempatan untuk melangkah di bulan yang baru, di hari-hari yang baru yang akan menghiasi ya sepanjang aktivitas kita untuk satu bulan di depannya. Selamat pagi kembali untuk teman-teman semuanya, dan masih ada Esther di sini yang bakal terus menemani kebersamaan kita teman-teman semua hingga di jam 9 pagi di Morning Song. Sudah ada Bobang Tamfan ya. Salah satu jebolan Indonesian Idol yang begitu banyak digandrungin para kaum hawa karena ketampanannya, suaranya yang oke, bagus, dan apalagi ya kalau di Roni Parulian ini. Ya, pesonanya itu loh. Membuat banyak ciwi-ciwi, klepek-klepek gitu semakin terpesona sama Roni Parulian. Tapi sayangnya Roni sudah punya kekasih, guys. Aduh. Ya, begitulah. Padahal masih banyak yang ganteng-ganteng juga loh. Oke, tapi senang banget ya. Ya, sekalipun kita nggak langsung ngeliat Roni Parulian. Iya. Tapi kita sudah dengerin Babang Tamfan yang satu ini. Sudah menghibur kita untuk beberapa menit dengan satu persembahan lagunya. Sepenuh hati. Bila tidak sepenuh hati. Iya. Sepenuh hati itu adalah featuring Andi Rianto dengan Roni Parulian. Salah satu lagu di salah satu lagu dan juga album terbaik yang dimiliki oleh si Roni Parulian. Oke, ada satu lagu terbaru banget dari Roni Parulian yang mungkin di Sapa Kutim nanti bisa kita dengerin kayaknya ya. Nanti kita minta sama Kang Operator nih, mungkin bisa di-upload lagu terbaru dari Kang Roni yang juga sudah dijadikan apa kemarin tuh sama pacarnya. Kayaknya aku salah satu fansnya deh, tahu banget gitu. Iyalah, siapa sih yang gak ngefans sama Roni Parulian ya kan? Orangnya ganteng gitu. Kalau sudah buka Instagram, ya, banyak banget gitu ya, ya dia selalu apa tuh, selalu mondar mandir di beranda gitu karena suka di like like gitu. Tapi nggak apa apa sih, wajar aja sih untuk ngeidolain dia karena dia sampai sejauh ini sih gitu ya, punya album yang bagus, punya lagu yang dengan representasi yang bagus, and then juga dia punya kepribadian yang bagus, jadi cocok untuk dijadikan idola bagi anak-anak muda. Kehidupannya juga bagus dan itu yang memang harus diikuti bagi yang namanya idola. Idola baru ya. Oke, tapi selain Roni Parulian akan ada beberapa persembahan-persembahan lagu yang walaupun juga bukan lagu 2026 atau 2025, tapi masih oke lah didengerin di program-program seperti Morning Show pagi hari ini. Oke, dan juga mengucapkan selamat untuk HUT Bayangkara ke 8 berapa nih?

Iya, di mana Polres Kutim baru saja pada minggu kemarin menggelar apa nih? Ku rasa malam. Iya, Run 5K. Yang menjadi salah satu panggung olahraga spektakuler nih, katanya sih gitu ya, di kawasan Bukit Pelangi Sangatta kemarin, yang diinisiasi oleh Polres Kutim dan juga menggandeng Sangatta Playon atau Playon untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara. Dan ternyata Run 5K ini menjadi bukti nyata harmonisnya hubungan lintas sektoral. Tapi yang paling penting adalah menyedot begitu banyak pelari lokal di Kutai Timur, bahkan juga dari luar daerah seperti Samarinda, Bontang, dan Balikpapan. Okay, and next juga kegiatan-kegiatan serupa yang terlaksana di Kabupaten Kutai Timur untuk minggu-minggu ini. Salah satunya yang harus diberikan apresiasi adalah lomba mancing udang galah yang menjadi gerakan menyelamatkan Sungai Sangatta. Okay, tapi sebelumnya juga mengucapkan selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kutai Timur. Para bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, kakak-kakak, dan siapapun yang pagi hari ini juga mungkin masih sedang ya mendaftarkan anak-anak di sekolah. Ya, jadi kemarin nggak sengaja mendengarkan keluhan beberapa mama-mama pas belanja di warung. Aduh, susah banget katanya, ribet gitu. Ya, karena tadi ada informasi dari Dinas Pendidikan, tapi ini khususnya untuk sekolah favorit. Tapi kan sekolah favorit itu kan tergantung dari orang tuanya dong ya. Walaupun mungkin tidak favorit di satu level pencapaian gitu, tapi kalau menurut orang tua itu favorit, ya udah, berarti itu juga favorit di hatinya gitu. Ya, tapi kalau dari Disdikutim pagi hari ini mengatakan bahwa orang tua tidak perlu khawatir anak-anak tidak akan tertampung gitu, karena akan ada sekolah penyanggah atau sekolah alternatif ketika sekolah favorit ini mungkin sudah penuh, karena memang sangat membludak sekali pendaftar di sekolah-sekolah favorit yang ada di Kutai Timur, baik dari SD, SMP, dan SMA. Iya, jadi orang tua tidak perlu khawatir karena Disdikbud sudah menyiapkan sekolah penyangga apabila, dan juga tidak jauh dari lokasi rumah Anda gitu. Karena ini kan masih pakai ini ya, apa namanya tuh? Sistem zonasi, wow. Okay, jadi mudah-mudahan aja hingga masuk sekolah nanti atau di masa-masa pendaftaran ini, pendaftaran boleh berjalan dengan baik. Panitia, please agak ramai ya. Jangan pakai agak ramainya gitu, tapi ramai ya sama orang tua siswa kalau datang. Karena kita tidak bisa pungkiri, banyak juga orang tua yang kayak mungkin kagok, grogi, malu kalau mau daftarin anaknya gitu. Atau mungkin juga mungkin yang kayak mau masuk SMA yang paling ribet katanya gitu ya. Yang SMA, kemudian juga SMP, bahkan SD pun gitu ya. Jadi semoga ketransparanan itu terjadi sehingga anak-anak kita juga bebas untuk mau masuk di sekolah mana aja atau dengan kategori apa aja. Kalaupun misalnya ada tes, mudah-mudahan juga mereka memang masuk karena memang dia lulus atau apapun itu. Dan jangan mempersulit orang tua-orang tua karena mereka sudah ribet ngurusin anak-anak mereka gitu ya. Okay, tapi saya percaya gak ada yang mempersulit sih ya, semuanya sepenuh hati seperti Abang Roni. Dan orang tua datang, mendatangi sekolah yang ada, kita doakan sama-sama, kita support supaya masuk di sekolah yang memang sudah diidamkan. Dan yang paling penting adalah tidak terlalu jauh dari rumah.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you listen 99.4 FM.
2: Oh yeah.
1: 99.4 FM. Yeah. RPDQ Team.

FM 99.4 FM kembali di Morning Show di 32 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini. Oke, jadi ini informasi untuk pagi hari ini. Seperti yang sudah Esther sampaikan tadi, bahwa sekolah favorit penuh di Dikbud Kutim, pastikan tak ada siswa yang gagal bersekolah. Ya, jadi diinformasikan kalau sekolah favorit di Kutim itu sudah penuh karena membludaknya pendaftar, tapi orang tua nggak perlu khawatir karena Disdikbud Kutim memastikan tak ada siswa yang gagal bersekolah, ya sudah disediakan sekolah penyangga. Oke, tapi selanjutnya informasi seputar berita kehilangan, di mana telah hilang STNK motor Honda atas nama Muhammad Agil Bahajai. Dan bagi Anda yang menemukan berkas ini, Anda bisa menghubungi kontak person di 0852-8301-6984 atas nama Muhammad Agil. Atau Anda bisa, ya teman-teman bisa mengantarkannya ke RPD Kutim pada saat jam kerja yang beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8. Next, informasi berita kehilangan seputar surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama IR Raimanada Adriani. Teman-teman bisa kontak di 0813-4725-1312. Beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara, bisingkan darah, melantunkan darah. Iya, selain itu juga ada STNK motor Suzuki. Banyak banget berita kehilangan ini. Setangkai bunga takkan buat kau layu dan kecewa. Teman-teman bisa menghubungi 0858-5411-1117. Ya, next informasi pagi hari ini, di mana sensus ekonomi sedang dilaksanakan, ya, dan di mana ini akan berlangsung hingga bulan Agustus 2026. Ya, tapi mungkin bisa dilanjutkan atau bisa diperpanjang apabila belum selesai di Agustus 2026. Jadi perhatiannya adalah jangan lupa masyarakat untuk menerima para petugas yang ada, dan jangan lupa untuk bertanya masyarakat gitu, warga di rumah harus bertanya kepada para petugas sensus ekonomi ketika mereka datang. Ya, nanti kita akan melihat apa saja yang bisa ditanyakan ke masyarakat kepada para petugas agar tidak mengalami misalnya kayak apa ya, ya penipuan misalnya gitu ya. Karena biasanya di acara-acara seperti ini atau di kegiatan-kegiatan seperti ini ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan, ya. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu masyarakat ketahui tentang petugas asli yang diturunkan oleh BPS, bukan BPJS, BPS dalam sensus ekonomi tersebut.

0: Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
1: Loh.
2: Kau iso di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
4: apa
3: itu?
4: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
5: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
6: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
7: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
8: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
9: Belum lagi pertanggungjawabannya.
10: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
11: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
12: Assalamualaikum, Bu Tika.
13: Waalaikumsalam, Bu Ati.
12: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
13: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
12: Gitu ya, Bu.
13: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
12: Seperti itu ya, Bu.
14: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
15: Ya, halo, ini siapa?
16: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
15: Udah, Ma.
16: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
15: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
16: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
15: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
16: Itu namanya korupsi, sayang.
15: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
17: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

semoga pulang dompetku terisi ya. Begitulah bapak-bapak kalau pergi kerja. Pulang ke rumah harus ada sesuatu yang dibawa pulang. Walaupun kalau pergi setiap hari gak mungkin juga setiap hari pulang harus membawa sesuatu. Tapi di akhir bulan harus ada yang dibawa pulang gitu ya.

Oke, dan informasi nih buat teman-teman sekalian, ini dari Sangat Aku terkait Teluk Perancis yang saat ini terlihat indah. Jadi buat teman-teman semua ya, masyarakat Kuta Timur yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, Teluk Perancis boleh banget menjadi salah satu destinasi yang boleh banget dimasukkan di list masyarakat atau warga atau siapapun teman-teman sekalian di minggu ini ya, atau mungkin juga di minggu akan datang atau di next next trip gitu ya, bareng family atau mungkin juga teman-teman atau dengan siapa aja. Yang penting selalu berhati-hati ya dengan habitat di Sangatta yaitu buaya. Ya, itu aja sih ya. Tapi kalau untuk lain-lainnya emang Teluk Perancis yang ada di Sangatta memang indah. Ya, Teluk Perancis itu ada di Sangatta Selatan. Wow, teman-teman juga bisa lihat videonya di Instagram Sangatta. Oke, dan sebuah informasi di mana telah dibutuhkan saat ini 2 karyawati untuk menjaga outlet. Jam kerjanya yaitu jam kerja siang jam 12, dari jam 12 sampai dengan jam 6 sore. Libur 2 kali sebulan, lokasi Teluk Lingga seputaran SOHC yaitu Pisang Kembung. Dengan kualifikasi perjualan mengangkut barang dan bahan jualan dari rumah ke outlet, kemudian buka outletnya, menyusun barang, melayani customer, membuat pesanan, mengoperasikan WhatsApp Messenger dan juga aplikasi Grab, jujur, disiplin, cekatan dan juga tentunya niat kerja. So, yang minat boleh banyak tanya-tanya di chatting atau WhatsApp di 0821-5265-9831. So, bagi teman-teman yang berminat boleh banget langsung dikirim ya. Oke, dan pagi hari ini juga ada yang kehilangan ya, ingin menginformasikan telah kehilangan dompet kanvas warna Neovi dari Jalan Kenyamukan menuju Margo Santoso Samapi ke arah RSPKT. Nah, teman-teman bagi Anda yang melihat boleh banget ya menginformasikan ke admin cerita_sangataku.

50 menit sekarang dari jam 8 pagi. Masih ada sejumlah informasi yang coba Esther tawarkan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, dan semoga saja bisa menjadi informasi-informasi yang bermanfaat. Ya, sebuah informasi lagi, lowongan kerja ya, sebagai marketing officer and collection officer yang bertempat di Sangatta.

dari Warm Finance, a member of group, di mana klien mereka atau salah satu klien mereka di salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia saat ini sedang membuka dan juga membutuhkan kandidat dengan kualifikasi sebagai berikut. Atau lowongan kerja gitu ya. Dengan kualifikasi minimal pendidikan SMA SMK semua jurusan, memiliki motivasi jujur, bertanggung jawab dan interpersonal yang baik, bersedia bekerja di lapangan dan juga memiliki kendaraan pribadi, memiliki kartu kuning Akas 1, kemudian slick bagus. Dengan benefitnya teman-teman sekalian, gaji pokok standar UMK, BPJS Kesehatan dan juga tenaga kesehatan, mendapatkan insentif tak terbatas, tunjangan hari raya, serta pelatihan dan juga jenjang karir disediakan. Teman-teman bisa mengirimkan CV-nya ke 0838569150 ya, only WhatsApp. Atau juga bisa banget melalui WhatsApp di valdohrdsamarinda@gmail.com atau di subjek nama underscore posisi underscore penempatan. Batas pengirimannya atau batas berkasnya itu adalah besok nih teman-teman sekalian ya, di 30 Juni 2026. Dan untuk melamar silakan scan barcode, teman-teman bisa buka di ini ya, teman-teman bisa buka di Instagramnya Disnaker Trans Kutai Timur untuk informasi lebih lanjutnya.

makanan sehari. Oke, dan teman-teman semua, sebuah informasi kembali untuk Anda. Iya, absen dulu nih Ces, yang rumahnya mati lampu malam hari ini alias tadi malam. Kalau nanti malam, kira-kira siapa lagi yang bakal kedapat kebagian mati lampu? Ya, jadi pengumuman sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU di Kalimantan yang berdampak pada pasokan budaya sistem, PLN akan melakukan pengaturan operasi kelistrikan guna menjaga keandalan dan juga stabilitas sistem kelistrikan. Dan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan ini, pasokan listrik kepada sebagian pelanggan akan diberhentikan secara terbatas. Dimulai dari hari Minggu 28 Juni kemarin dengan estimasi waktu jam 9 hingga jam 1 malam. Wah, memang beberapa rumah terdampak sih ya. Mulai dari Apotek Pranoto, Jalan Diponegoro, Jalan Walter Monginsidi, Jalan Yosudarso 1, 3, yaitu Gang Sehati, Gang Musola, Gang Selamet 1, Gang Damai, Jalan Yosudarso 1, Sangat Alama, Patung Singa, Gang Durian, Gang Bujur, Jaya, Jalan Diponegoro, Jalan Majai.

Oke, teman-teman sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini untuk kurang lebih 1.5 jam kebersamaan kita. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang pulang pagi hari ini boleh pulang membawa berkat seperti lagunya masih dari Armada, pergi pagi pulang pagi. Oke deh, tapi berkat itu bukan soal materi, tapi ya berkat sehat, berkat sukacita dan segala sesuatu yang membuat rumah adem damai ketika berkumpul lagi bersama dengan keluarga. So, sekali lagi thank you so much. Dan ada Awas Angkot dari Datang Cuters yang bakal menjadi lagu pemungkas kita di Morning Show kali ini. Esther bertegas pamit. Selamat pagi. Sampai jumpa.

10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat.

0: bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan tentunya di aplikasi YouTube kami ya, yang mendengarkan juga siaran dan tayangan YouTube kami. Berjumpa lagi pada program Halo RRI edisi Senin ya, 29 Juni 2026. Ini bertepatan juga di akhir bulan. Ini menunggu para pegawai yang menunggu apa gajian ya kalau di tengah apa akhir bulan ini. Kita masih apa menampung ya, tapi kita akan bacakan terlebih dahulu yang jawaban atau pertanyaan dari Mbak atau Pak Runi ya di PM Nur Samarinda yang diteruskan, sudah diteruskan di PLN, yang mengeluhkan pemadaman listrik bergilir PLN yang terjadi saat waktu maghrib per tanggal 24 Juni 2006, yang menilai waktu pemadaman sangat mengganggu.

0: subuh karena masyarakat sedang melaksanakan salat maghrib dan anak-anak ketakutan akibat kondisi gelap serta meminta PLN memberikan pemberitahuan lebih awal dan menghindari pemadaman pada jam ibadah maghrib. Dan ini sudah diteruskan ya untuk Pak Runi atau Ibu Runi di Jalan PM Nur Samarinda, diteruskan ke perusahaan listrik negara ya Republik Indonesia. Nampaknya sudah ada yang bergabung ya di kesempatan pagi ini bersama saya bertugas di kesempatan pagi ini, Rizky Mutiarata, Bung Zulfikar Ali, dan juga ada Bung Aidil Fitri ya di kesempatan pagi hari ini. Sudah yang bergabung di Halo RRI di kesempatan pagi ini ada Bung Ridwan dari Tanah Grogot, Pasir. Selamat pagi Bung Ridwan.
1: Rizky ya. Dan teman-teman di Gatekeeper, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah saya bisa dengar Pro 3. Bingung juga saya, IKN juga. Malah Pro 1-nya enggak, tadi iklannya itu kan 96.8. Atau biasanya satu hari mati. Nah, berkaitan dengan itu Bung Rizky, saya juga masuk tadi, saya dengar ada Om Haryanto, Pak Wandi tadi di Pro 3 juga. Saya pilih yang mewajibkan lagi itu mendaftarkan wajah kita atau PSMEK itu. Dulu 2018 kita daftar semua. Nah pertanyaan saya seperti ini, siapa yang mewajibkan itu, pemerintah kah, di bawah Kementerian Kominfo atau lain? Kenapa saya bertanya ini? Tolong diedukasi nanti ke provinsi. Ini kan sangat penting, digital teknologi ini sangat membantu kita gitu. Wajah itu siapa yang diwajibkan, siapa yang tidak. Nah, mewajibkannya itu seperti apa? Dulu kita sudah pakai pinggir, pakai ponsel, semua sudah kita pakai lagi. Berarti itu untuk individu kah? Untuk kantor kah? Karena kita pakai pinggir dulu. Kan wajah dan sidik jari kita gitu kan? Nah, ini kita agar terjelaskan gitu. Kenapa sekarang ponsel baru sekarang itu menggunakan Bluetooth semua? Perangkat di sekitar, memang tertulis perangkat di sekitar di situ. Maaf nih, ponsel saya kredensialnya sudah kadaluarsa kan, saya ganti. Jadi saya dikasih satu, dua nih. Semua perangkat di sekitar, ternyata perangkat di sekitar itu hotspot, titik hotspot, Bluetooth dan lainnya, bukan WiFi ya atau data, terkonek itu. Nah itu kan membaca PSMEK wajah-wajah kita di ponsel kita. Itu saya katakan tadi sama Baris, itu sangat berbahaya jika orang yang tidak tahu wajahnya, sedangkan AI itu bisa melakukan kesalahan, bisa membaca algoritma kita. Saya bukan tidak setuju dengan adanya digital ini, kita membantu kita semuanya, tapi bagaimana mengedukasi kita, nah agar kita tahu menggunakannya. Seperti kemarin saya kayak YouTube itu, ternyata ada IDN baru lagi. Kenapa di pusat itu mendengar apa yang saya komentari mereka itu? Nah ada lagi regulasi baru, polisi baru gitu kan. Nah terkait dengan ini, apakah data kita terjamin? Misalnya maaf nih, ketika kita pensiun itu wajib. Saya pernah diskusi sama Om Wandi, wajib, kakak saya wajib. Tapi zaman ibu saya pensiun, karena ibu saya sudah meninggal, habis dari ayah saya kan ibu yang menerima. Itu nggak wajib, beliau kan nggak bisa. Nggak ada pakai cashback, dia hadir, jempol aja. Nah, yang sekarang yang serba era digital ini, itu sidik jari, algoritma, wajah itu, dia tertanam di ponsel itu gitu kan. Makanya ponsel kita sekarang nggak ada dilepas baterainya gitu. Nah, kalau hilang kita bisa deteksi di situ gitu. Nah, saya memohon ini edukasi kepada masyarakat. Karena kita menggunakan COD dan lain sebagainya, jika ponsel kita hilang dan lain sebagainya. Kemarin aja data online scammer, video scammer, itu masih belum terselesaikan. Banyak uang-uang kita yang belum. Nah, termasuk email saya, nomor saya dijual yang lama itu. Ini saya hidupkan email yang lama 24 tahun. Nah, hidup lagi email saya. Ya, tapi saya minta ponakan saya ya, karena pakai ponsel yang baru itu karena kredensialnya sudah mati gitu kan. Nah ini wajibnya ya. Ini siapa yang wajibnya itu? Mohon maaf, saya bukan ahli IT atau apa. Bagi saya sangat berguna ini gitu loh. Itu yang mungkin nanti siapa yang menjawab pemerintah di bawah kementeriannya itu. Jadi edukasi masyarakat dulu. Nah, itu tadi Barisi menarikkan itu, dia minta saya putus saja. Karena ketika kita menyampaikan ini, di Jakarta itu lebih mendengar, bukan berarti Mas Rizky atau pemerintah kita di kabupaten atau provinsi nggak mendengar. Bukan, saya jangan salah persepsi ketika saya mengatakan itu. Jadi banyak orang-orang yang ahli itu yang tahu, tapi mungkin mengambil solusi kebijakan itu atau mengedukasinya mungkin yang belum sampai, bagi saya juga yang terbatas seperti ini gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan di pagi hari ini, Bang Rizky ya. Siap. Sangat penting digital itu, kita tidak bisa terlepas dari itu, karena untuk akselerasi aktivitas yang terintegrasi yang Bang Rizky waktu itu sama KPK sama siapa itu sangat penting, edukasi e-learningnya lah seperti itu. Terima kasih Bang Rizky, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini Pak Ridwan dari Tanah Grogot Pasar ya, era keterbukaan informasi, era bagian yang diinginkan Pak Ridwan dari sidik jari, bahkan PIN dan data pribadi, apakah sudah aman di ponsel tersebut? Bahwasanya kalau menggunakan ponsel, kita kan sudah terhubung dengan gadget atau kita menyetujui data pribadi kita diketahui lah untuk pihak ketiga, dalam ini kita sebut merek ya, Google. Dan tentu saja zaman sekarang ini makin canggih. Dan siapa yang berperan dalam edukasi masyarakat terkait keamanan digital kita saat ini? Harusnya pemerintah sih, dalam hal ini Diskominfo ya, dalam hal ini Komdigi ya. Bagaimana pemerintah mengamankan data pribadi kita, apakah sidik jari kita atau PIN kita aman ya tentunya. Semoga juga dari siaran kita ini pemangku pembendingan dalam hal ini pemerintah, mendengarkan dari aspirasi Bung Ridwan tadi yang disampaikan tadi. Dari Pasir kita ke Kutai Barat ada Bung Hanye. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat selalu nih. Halo.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, saya ada 4 ini. Nah, jadi tolong Amai Rizky sampaikan kepada Pak Prabowo. Nah, tolong lanjutkan MBG itu. Nah, makan bergizi gratis ya. Nah, jadi kalau bisa sistemnya itu dirubah. Lanjutkan, memang ada, saya dengar kemarin itu anggota DPD yang dari Kaltim katanya tidak perlu MBG itu. Kalau menurut saya perlu. Nah, kalau sampai ke daerah pelosok pedalaman perbatasan itu yang perlu. Itu karena program itu program bagus, cuman yang tidak baik itu pelaksanaannya di lapangan. Nah, itu Bang Rizky, harapan saya selaku masyarakat Bodokromo ini. Itu yang kedua, saya dengar juga lampu PLN juga bergiliran ya di Samarinda ya.
0: Ya, sudah hampir seminggu terakhir nih sudah bergiliran.
2: Nah, kalau di Jawa kemarin alasannya kan pasokan batu bara. Itu menjadi alasan utamanya. Nah, bagaimana dengan kita yang di kampung-kampung ini, yang di belakang rumah, depan rumah, samping rumah, kiri kanan itu ada tambang batu bara. Tetapi kita masih gelap gulita. Sudah dari zaman penjajah dulu kan? Itu mulai dari zaman Adam. Itu. Nah, tetapi kok malah kita ini bikin membangun pembangkit listrik tenaga batu bara itu di Jawa, Sumatera di Jawa sana. Nah, untuk membackup Bali, Pulau Jawa, Pulau Madura, tetapi kita yang punya batu bara sendiri kan gelap gulita. Sungguh-sungguh konyol ini. Itu bagaimana pendapat orang-orang pintar yang ada di Kalimantan Timur ini. Nah, yang terakhir Bang Rizky. Ini kan Pak Gubernur ini. Tolong ini sampaikan ke Pak Gubernur, katanya mau datang ke Kutai Barat mau nyambut Menteri Agama ya. Nah, sambil cek jalan, tolong telepon nanti sampaikan ke Pak Gubernur. Tolong nanti Pak Gubernur dengan rombongan jalannya pelan-pelan Pak Gubernur. Jangan laju-laju. Jangan laju-laju, mentang-mentang mobilnya mobil dinas yang baru. Nah, pelan-pelan aja Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur laju-laju kan kasihan masyarakat kebagian debu. Nah, terus jalannya juga hancur. Nah, jadi kalau bisa ke Pak Gubernur juga, kalau jalan itu buka kaca jendela. Nah, jendelanya Terus yang lebih penting lagi, Pak Gubernur jangan tidur kalau lewat kampung kan. Biar Pak Gubernur tahu, merasakan, melihat sesungguhnya jalan-jalan apa namanya jalan jalan nasional. Memang ini bukan jalan provinsi tapi jalan nasional. Nanti kan Pak Gubernur bisa sampaikan kepada menteri, kepada Pak Prabowo, itu kepada Pak Bahlil. Pak Bahlil itu tolong disampaikan ini loh kondisi jalan nasional kami di pusat. Nah, yang tidak kalah penting juga, saya juga berharap Pak Gubernur bukan hanya jalan yang sampai ke apa namanya Blok yang dicek, tetapi juga kalau bisa Pak Gubernur juga harus cek jalan nasional yang menuju ke arah perbatasan Kalimantan Tengah ke daerah Bentian Besar sama Rizky. Karena jalan di sana hancur, Rizky, hancur jalannya itu. Nah, dengan Pak Gubernur ke sana kan tentu ada media-media. Nah, kalau bisa Pak Gubernur juga bawa itu media-media nasional. Nah, RRI, TPRI, nah, TV-TV nasional. Artinya supaya tidak ada dusta di antara kita. Kalau itu di expose ke luar kan jadi terbuka, orang tahu. Pak Presiden juga kan malu juga beliau kan. Nah, itu lanjut lagi. Amai Rizky, selamat pagi.
0: Selamat pagi untuk Bung Hanye dari Kabupaten Kutai Barat ya. Yang mengaspirasikan perlunya BG itu masuk ke pelosok ya. Ya, harapannya lebih digenjarkan lagi pengawasannya dan untuk pemadaman ya. Kalau dari kami kutip dari laman PLN, bahwasanya berdasarkan penjelasan terbaru dari perusahaan listrik negara, bahwasanya di wilayah Kalimantan ini untuk pemadaman listrik pergiliran di Samarinda terjadi karena gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas atau UAP-nya ya, PLTGU, karena masih dari sumber daya di batu bara, karena terjadi gangguan teknis yang terhubung ya ke sistem interkoneksi di Kalimantan. Gangguan tersebut juga mengurangi pasukan daya ke jaringan sehingga PLN melakukan pengaturan operasi ya atau pemadaman bergilir guna menjaga kestabilan sistem kelistrikan dan mencegah gangguan yang lebih luas. PLN juga mengklaim bahwasanya pemadaman ini bersifat sementara selama proses pemulihan pembangkit. Bahkan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat perbaikan dan menormalkan pasokan listrik. Wilayah yang terdampak atau yang dipadamkan secara bergantian sesuai dengan kondisi sistem ya, agar beban listrik tetap seimbang. Untuk jadwal pemadaman per tanggal 29 Juni 2026 ini berdasarkan laman PLN UP3 Samarinda yang dijadwalkan pukul 10 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Selama proses tersebut berlangsung, pelanggan yang di beberapa lokasi bakal mengalami pemadaman listrik di Samarinda antara lain Jalan Pusaka, Karang Mulia, Perum Andalusia, Perum Bukit Mulia, Perum Sintaralen, dan Jalan Ringroad 1 sebagian, Jalan Ringroad 2, Perum Kemuning, Perum Mahakam Grande, Jalan Rejang Raya, Kampung Minyak, PDAM IPA Bendang 1 dan 2, dan PDAM Booster ya, Ring Road 2. Ya, pekerjaan pemeliharaan dilakukan untuk menjaga keandalan jaringan distribusi listrik ya, sekaligus meminimalkan potensi gangguan pasokan kepada pelanggan. PLN juga menyampaikan bahwasanya apabila pekerjaan selesai lebih cepat, jadwal yang ditetapkan aliran listrik bakal segera dinormalkan tanpa menunggu hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, dari yang kami sebutkan tadi, harapnya menjaga pasokan gawainya ya, dan juga tidak menggunakan seperlunya ya, menggunakan listrik-listrik di rumah Anda, dan menjaga agar aktivitas rumah Anda tetap terjaga dan menjaga kompor di rumah Anda tentunya. Yang disampaikan Bung Hanye tadi juga menarik dia kaitannya dengan harapannya orang nomor satu ya di Kalimantan Timur ini, Bapak Haji Harum ya, Haji Rudi Maskut ya. Kalau mau ke Kubar, cobalah dicek-cek fasilitas jalannya, bilang muhanya. Mohon diperbaiki yang hancur-hancur itu. Dan berharap Pak Gubernur mengecek jalan hingga ke perbatasan Kalimantan Tengah yang hancur libuy ya, dibilang Bung Hanye di kesempatan pagi hari ini. Anda masih bisa mengucapkan aspirasi Anda di 0541743495 atau di 0541736566. Kami ingin membacakan juga yang sempat tanggal 26 kita menampung dari aspirasi masyarakat di Lok Hulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada Pak Anjar ya, yang mengeluhkan rumitnya persyaratan administrasi dalam pengurusan dokumen kependudukan ya. Menyampaikan kesulitan memenuhi persyaratan berupa ijazah lama, bahkan riwayat pekerjaan, hingga surat pengalaman kerja yang sudah tidak dimiliki karena telah lama bekerja di berbagai perusahaan. Ini sudah di apa, kami teruskan juga bagaimana nanti mekanismenya, kita akan langsung ya dalam hal meneruskannya ke pihak administrasi pengurusan dokumen kependudukan di Kutai Kartanegara. Selanjutnya Pak Deva di Lojanan Ilir sebenarnya seberang yang sudah selesai ya, dalam hal mengeluhkan jalan Kurnia Makmur menuju jalan Barito yang sering tergenang banjir bahkan mengalami kerusakan ya, yang menilai kondisi jalan berbahaya bagi para pengendara karena banyak batu bahkan lubang yang tertutup genangan air, serta meminta pemerintah segera memperbaiki jalan. Dari tanggapan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Samarinda Pak Darmadi, bahwasanya masyarakat disampaikan ke RT bahkan RW setempat untuk menyampaikan persoalan yang ditujukan ke Dinas PUPR yang pihaknya bakal segera menindaklanjuti untuk menangani seperti apa yang dilaporkan masyarakat, seperti Pak Deva ya di Lojanan Ilir di Samarinda. Seberang ini sudah kami teruskan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Rumah dari PUPR Kota Samarinda. Apakah sudah kita tersambung Bung Aidil dengan Bung Imran nampaknya? Kita coba bersiaran sindikasi di kesempatan pagi hari ini. Oh, belum ada yang bergabung. Nanti kita akan coba hubungi lagi Bung Imran di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, Pak, untuk Pak Widi Winiman ya di Samarinda, tepatnya di Jalan Pemuda, mengeluhkan rambu penyeberangan jalan yang dinilai tidak terlihat jelas oleh pengendara sehingga membahayakan pejalan kaki ya. Rata-rata rambu penyeberangan jalan ini yang sudah usang, tergerus oleh apa air hujan dan panas, ini jadi kabur ya dan tidak jelas oleh pengendara, jadi membahayakan pejalan kaki. Bahkan Pak Budiman Ari juga meminta pemerintah kota memperbaiki tanjakan Gunung Menangis menuju arah Bontang agar distribusi logistik dan arus kendaraan lebih lancar. Memperbaiki Gunung Menangis, kalau terakhir kami melalui Gunung Menangis ini, kalau apa namanya, agak sedikit bagus ya, mungkin yang tanjakan puncaknya ya agak sedikit rusak tuh ya. Saya sempat juga mengalaminya karena juga menggunakan roda dua, sempat menggunakan lajur Gunung Menangis ya, poros Bontang Sangata ya, Samarinda Bontang, sorry. Terima kasih Pak Uniman Arif dan Pak atau Bu Ria Fauzi ya di Jalan Tongkol Samarinda, yang mengeluhkan pendataan sensus ekonomi oleh BPS yang menyampaikan petugasnya hanya menempelkan stiker sensus tanpa melakukan wawancara atau pendataan ke rumahnya meski sebelumnya telah dijanjikan akan didata. Untuk tanggapan Pak Muhammad Yusuf dari Fungsional Peranata Komputer Ahli Madya Badan Pusat Statistik Samarinda, bahwasanya BPS melakukan pengecekan apa permasalahan yang terjadi di lapangan, yang diharapkan warga dapat lebih jelas menyampaikan alamat, lokasi, pihak BPS dapat menelusurinya, dan BPS meminta alamat yang jelas karena BPS bakal datang ke lokasi. Kalau pengalaman pribadi saya sendiri yang sudah disensus ekonominya di kawasan Jakarta Selatan ya, kalau kami sebut tuh di Karanganyar, di Kelapa Gading, bahasanya mereka santun, rata-rata dua orang. Kalau di tempat kami itu bahkan RT-nya langsung mendampingi para petugas, jadi tidak ada dusta lah di antara kita lah bahasanya itu. Jadi stiker tersebut terrigid, bagaimana mekanismenya sudah terstruktur lah dan melalui mekanisme input ya, semacam input online ya yang dilakukan oleh petugas sensus itu sudah sangat-sangat baik ya, dan rumah-rumah kami itu sudah bahkan di stiker ya, di stiker sensus di Karanganyar sana. Terima kasih untuk Pak Bu Ria Fauzi di Jalan Tongkol, ini sudah ditanggapi langsung oleh Pak Muhammad Yusuf dari Fungsional Pranata Komputer Ahli Madya Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. Dari kita ke Kutai Barat, kita ke Lojanan nih, ada Bung Arman di Samarinda. Selamat pagi Bung Arman.
3: Selamat pagi Bung Rizky, salam sehat.
0: Salam sehat selalu Bung Arman.
3: Oke, saya lewati forum RRI, saya tidak menyampaikan apa-apa nih keluhan, cuma hanya ingin menyampaikan usulan aja ini Bung Rizky, boleh?
0: Siap, apa nih Bung?
3: Tentang beasiswa.
0: Beasiswa.
3: Untuk diketahui bahwasannya kan kita sudah beasiswa, tahun ajaran ya. Baru anak-anak kita sekolah kan. Dari TK, SD, SMP, SMK, SMA, kemudian perguruan tinggi. Karena beasiswa ini kan dia terus menerus itu anggarannya
0: ya,
3: setiap tahun.
0: Terus, ya.
3: Nah, saya berharap kepada RRI untuk dapat menghadirkan narasumber yang berkualitas, mungkin dari instansi yang terkait atau dari lembaga yang terkait, agar bisa berinteraksi dengan masyarakat. Seperti apa sih realisasinya di lapangan, kemudian apa sih yang kendala-kendala yang ada di lapangan, nah, seperti itu Bung Rizky. Karena untuk clear and clear, karena untuk karena itikad baik dari negara, dari pemerintah kita kan untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk mengkader SDM-SDM unggul dan berkualitas, seperti itu Bung Rizky. Karena yang saya ketahui, beasiswa ini ada itu yang menerima hanya satu tahun aja, sekali aja, saat pemilihan aja, pemilihan caleg-caleg kayak gitu. Nah, 5 tahun sekali, kemudian seterusnya nggak pernah nerima lagi. Rekening memang buka, 450.000 dapat, tapi sampai hari ini detik ini anak itu nggak pernah dapat dia. Itu yang ingin saya pertanyakan, ada buktinya itu. Dan satu hal lagi, bahwasannya beasiswa itu walaupun dia pindah sekolah, pindah kabupaten kota, itu wajib loh Bung Rizky dapat, karena akta kelahirannya kan akta kelahiran Bumi Etam, Kalimantan Timur, bukan pendatang. Jadi rekam jejak anak itu memang real bahwa dia putra putri dari Kalimantan Timur. Mohon Bung Rizky ya menghadirkan narasumber. Demikian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bung Arman dari Lojanan ya, yang menginginkan nanti kita jadwalkan ulang ya. Ini sudah ada kepikiran di Anggida Setting kita secara tiap minggunya per Senin ini ada sih keinginan kita menghadirkan Kepala Biro Kesra ya, Sekda Prof Provinsi Kalimantan Timur, Bu Dasmiah. Ya, ini jadi leading sektor dari pengelolaan beasiswa gratis pol ya. Bagaimana dari beasiswa tersebut, kita akan sejauh ini nanti akan kita berinteraksi lah lebih lanjut di kesempatan selanjutnya kita di Halo Kalimantan Timur ya tentunya. Terima kasih Pak Arman atas usulannya terkait bagaimana evaluasi usulan beasiswa SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. RRI dapat menghadirkan narasumber yang terkait untuk berinteraksi kepada masyarakat terkait pengadaan beasiswa. Beasiswa itu jangan hanya diwajibkan yang diadakan pengadaannya beasiswa di negara saja, namun bagaimana mekanismenya atau tindak lanjutnya dan evaluasinya sejauh ini. Kita akan bersiaran sindikasi melalui WhatsApp ya Bung Aidil. Ini ada Bung Imran sudah bersambung bersama kami, siaran sindikasi yang sudah kami hadirkan setiap waktu di Halo RRI. Di kesempatan pagi ini kita akan menyapa terlebih dahulu ada Bung Imran ya di kesempatan pagi ini di SP Longbagun, Kabupaten Makam Ulu. Selamat pagi Bung Imran, apa kabar?
4: Selamat pagi Bung Rizky dan Bung Jupiter.
0: Iya.
4: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Bung?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Rizky. Bagaimana cuaca di ini Makam Ulu nih? Apakah mendung seperti di Samarinda?
4: Seminggu terakhir ini panas dan Sungai Mahakam agak mendangkal, jadi tidak ada kapal sampai ke ujung bilang. Tapi tadi malam ada sedikit gerimis membasahi Longbagun.
0: Longbagun. Jadi ada sedikit volume air ya di Sungai Riam kita. Mungkin ada apa masukan dari masyarakat karena kaitannya dengan sempat kita berbincang via WhatsApp ini masyarakat ya terkait nasib P3K ya atau tenaga pengajar pautnya seperti apa, mungkin bisa di sounding kepada pendengar RRI, silakan.
4: Ya, Bu Rizky dan pendengar RRI Samarinda, ada keluhan dari tenaga pengajar di Kabupaten Makam Ulu ini yang tidak terakomodir dalam formasi P3K maupun PNS. kita mendapatkan keluhan dari Pak Anton 0851-7957 sekian-sekian yang menyampaikan bahwa bagaimana nasib kami sebagai guru yang tidak termasuk dalam formasi P3K dan PNS. Rekan-rekan tenaga pengajar PAUD dan TK swasta juga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Perlu kami sampaikan Bung Rizky, bahwa tenaga pengajar yang ada di Mahakam Ulu ini tidak semuanya terakomodir dalam formasi P3K. Masih ada sebagian kecil namun sangat berpengaruh yang tidak termasuk di dalam formasi tersebut karena pembiayaannya terkendala dari sisi aturan bahwasanya tidak dapat dibayarkan karena tidak termasuk di dalam ASN. Sehingga ada beberapa di antara tenaga pengajar yang saat ini tidak melaksanakan pekerjaannya karena memang tidak ada pembayaran untuk itu. Namun kita ada solusi dari Bupati Mahakam Ulu yang mengupayakan hal ini agar dapat memberikan kesejahteraan kepada pengajar di Mahakam Ulu ini sendiri karena memang kawasan perbatasan membutuhkan peningkatan SDM yang berkualitas. Kita dengarkan penyampaian dari Bupati Mahakam Ulu Angelina Yakulau.
0: Ya, kita dengarkan.
5: Terkait tenaga honorer yang tidak bisa kita berikan insentif dari pemerintah karena tadi pertama regulasi yang baru keluar di tahun 2026 ini bahwa di luar ASN tidak boleh diberikan insentif. Nah, ini juga menjadi dilema tadi yang saya sampaikan, tapi bukan berarti satu kemunduran. Tapi dengan adanya seperti ini kita lebih mengenal banyak orang, kita punya relasi yang lebih baik di luar sana sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana caranya supaya tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam ASN kita bisa berikan insentif yang melalui BLUD yang memang ingin saya genjot supaya mandiri. Itu kenapa kemarin asisten 1 dan Pak Inspektorat sampai ke Kementerian Dalam Negeri di Jenderal Bina Keuangan daerah dan mendapatkan satu titik harapan yang luar biasa menurut saya. Tapi nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Teguh dan Pak Margono lebih tepatnya menurut saya, karena kemarin beliau sampaikan bahwa BLUD bisa ditopang oleh APBD tapi dari PAD kita. Jadi PAD akan membayarkan insentif pada guru ataupun tenaga kesehatan. Nah, ini mungkin nanti bisa kita konfirmasi sama-sama dengan Pak Teguh dan Pak Margono.
4: Ya, Bung Rizky, unsur pimpinan daerah Mahakam Ulu terus berupaya untuk mendapatkan dukungan regulasi untuk memberikan tunjangan ataupun kesejahteraan kepada tenaga pendidik, baik guru di sekolah-sekolah ataupun tenaga pengajar di tingkat PAUD dan TK. Dalam hal ini, terus dilakukan koordinasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan beberapa yang terkait lainnya yang memberikan kebijakan untuk dapat memberikan tunjangan-tunjangan tersebut karena agar tidak melanggar aturan sehingga tidak kompeten Mahakam Ulu ya, tidak berkaitan hukum ketika berurusan dengan hal-hal keuangan walaupun sebenarnya itu merupakan hak-hak dari tenaga pengajar itu sendiri. Dan diharapkan semua dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tenaga pengajar dapat kembali memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat Mahakam Ulu dengan tujuan untuk meningkatkan SDM kawasan perbatasan. Demikian Bung Rizky dan Bung Subika.
0: Siap, kita nantikan terobosan bagaimana ya solusi Bupati ke depannya dengan lebih harmonis lagi pada tenaga pengajar ya di daerah perbatasan kita tentunya. Terima kasih Bung Imran ya, kesempatan pagi ini sudah bersiaran sindikasi di RRI Samarinda. Salam sehat selalu, selamat bertugas kembali.
4: Siap.
0: Ya, tadi itu adalah siaran sindikasi kita bersama dengan Bung Imran ya, selaku koordinator dari SP Lembagun. Bagaimana tadi solusi Bupati Mahakam Ulu, Bu Angela Idang Belawan, bagaimana nasib ya para guru ini dari formasi P3K ya masih diperjuangkan lah dalam hal ini dari Pemkab Kabupaten Mahakam Ulu tentunya. Setali tiga uang tentunya dari Dinas Pendidikan dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikannya Pak Armin yang menginginkan ya tidak ada lagi untuk para guru penerimaan ya khususnya di satuan pendidikan bahkan di SMA maupun di SMK dan kaitannya dengan untuk penggajian dan honor diberlakukan untuk dari bisa diperbolehkan mulai BOSDA. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah kota Bontang tentunya. Dan kita ingin perdengarkan bagaimana statement dari pelaksana tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur bagaimana penggunaan BOSDA itu untuk menggaji atau menghonorkan dari BOSDA ya. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas Kadisdik dari Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Armin. Berikut ini.
6: Sekarang ini tidak ada lagi namanya guru honor, ya. Jadi sekarang itu sudah diakomodir melalui bantuan operasional sekolah dari BOSDA, di mana semua guru-guru yang ada di sekolah itu yang belum ASN itu namanya ada namanya tenaga pengganti. Beberapa daerah seperti Bontang juga mulai melaksanakan seperti itu. Tapi alhamdulillah tahun ini tidak ada lagi guru honor atau tenaga honor di sekolah, karena semua diakomodir melalui bantuan operasional sekolah yang bantuan dari provinsi itu BOSDA.
0: Nah, itulah dari statement ya pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Bapak Armin bahwasanya untuk sekolah atau satuan pendidikan di SMA maupun di SMK harapannya menggunakan BOSDA dalam hal peruntukan untuk guru honorer ya tentunya dan tidak ada lagi penerimaan guru dari manapun karena ini sudah diformasikan ya dari hal dari PDKK maupun dari PNS dari sistem BKN tentunya. Dan kami ingin juga bacakan lagi bagaimana tadi sempat tertunda kami bacakan dari Pak Buyadi ya di Gang Perjuangan Muang Ilir Bayur nih di tepatnya di kalau tidak salah Lempake mengeluhkan jalan lingkungan yang sudah dibuat badan jalannya sekitar 2 tahun lalu namun hingga kini belum dilakukan pengecoran sehingga masyarakat masih kesulitan melintas dan disalurkan atau di teruskan langsung di tanggapan TWAP dalam hal ini ketuanya Pak Saparudin bahwasanya tim bakal meninjau ke lapangan dan diteruskan langsung oleh dinas terkait dalam hal ini pemerintah kota Samarinda dan untuk Bu Alimah di Samarinda Seberang mengeluhkan kendala saat pendaftaran sistem penerimaan murid baru ya NISN anaknya sudah terdaftar di sistem namun tidak mengetahui password sehingga tidak dapat masuk ke sistem pendaftaran dan meminta bantuan dinas pendidikan. Dan kita sudah meneruskan ke operator sistem penerimaan murid baru di Disdik Provinsi bahwasanya jalur pilihan ada prestasi jika ada sertifikat dan jalur domisili prioritas jika sudah KK-nya sudah setahun dan sesuai dengan juknis. Dan jalur afirmasi untuk kurang mampu kalau jika ada KIP atau dan lain-lain jalur mutasi dan kalau pindah tugas atau anak kandung disarankan agar orang tua harus melapor ke operator sistem penerimaan murid baru sekolahnya untuk memasukkan NISN ya ke sistem ya. Ini sudah kami perdengarkan semua keluhan dan masuk juga penyelesaiannya dari tanggapan operator sistem penerimaan murid baru ya di Distrik kala masyarakat WA kami di per tanggal 26 Juni kemarin. Ya, kita akan terjeda terlebih dahulu untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Nah, ajo udah kawai siku haga kunyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerji. Kek menewat abek-abek nih majuntai. Cocoknya pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yolo jutaan. Ih, kira muda amal-amal api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Tahan penyama berduit juga. Lalalalalalala. Nya kesambil nyanyi pela. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
5: Allah Susi, mak bantu koraniku.
4: Iyo, bebantu mak bangi. Wih, jama tetangga masa kau mak bebantu.
5: Ya Allah, kawaimu ne kelap kelip pada gua lampu.
4: Masa?
5: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nangai tancap.
4: Lau ya.
5: Lau Susi, beli di apa niku sih?
4: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mengada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
5: Hagalannya nggak beli kau kajong kok?
4: Alah mak mampu mahawat kutis. Injus mahal, mahal regani. Harga pandai juga pirah gani. Bujuta-jutaan pokoknya.
5: Mahal. Ih,
4: mama jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon. Jasa kabar kita bangga kena tanu nih, bah.
5: Jantung bahay. Mak takut aku bapak ini sama. Tobat-tobat. Sombong nih. Nak uzubillah min salih. Amit, amit. Ngutang-ngutang aneh. Sepenti kelihatan glamor. Kini uang tuh.
4: Rasa kau tetangga no panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kan beli kau enggom ni. Ya walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebelum nyak juga mengedot duit. Tapi bodo amat seperti nyak bergaya.
6: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
7: Mau kemana, Bu?
8: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
7: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
8: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
9: Iya, Bu, benar.
8: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
9: Iya, belum sempat.
8: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
9: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
8: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
9: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
8: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
9: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
8: Mari
10: kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya.

0: Masih di Halo RRI edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Multianata, ada Bung Zulfikar Ali dan juga Bung Aidil Fitri di kesempatan pagi hari ini menemani hingga pukul 9.55 ya di kesempatan pagi hari ini. Ini kami ingin bacakan juga via WhatsApp ya, dalam hal ini Pak Mustam ya, dari Pak Mustam dari Kota Bontang di 0811 580 sekian sekian sekian, bahwasanya ada juga nih info bahwasanya di Kota Taman Bontang terjadi pemadaman listrik bergilir karena pihak perusahaan listrik negara mengganti tiang listriknya di seluruh Kota Bontang. Ini terima kasih Pak Mustam ya di Kota Bontang terkait pemadaman listrik di Kota Bontang. Kalau bahwasanya kalau Anda ingin mengecek bagaimana daerah Anda terimbas ya dari apa pemadaman bergilir, Anda bisa mengecek langsung di Cek Padam Sekitar Saya di aplikasi PLN Mobile untuk melihat kondisi sesuai dengan lokasi pelanggan ya. Karena beberapa wilayah di Kota Bontang dalam beberapa hari terakhir masuk dalam agenda pemadaman bergilir ya, yang sempat ya sudah lalu nih, seperti di Bontang Baru, Api-Api, Gunung Elai, Gunung Telihan, Satimpo, Tanjung Laut Indah, Lok Tuan, Guntung, Kanaan, dan Bontang Kuala, dan kawasan Pasar Rawa Indah dan sejumlah ruas di Jalan Insinyur Juanda. Kami juga ingin bacakan juga di line WhatsApp kami 0811 55 44976, ada Bung Sandi Putri ya. Ini melaporkan bahwasanya keresahan warga terkait aktivitas truk-truk pengetap solar yang kerap parkir mengantre di BBM bersubsidi ya di sepanjang Jalan Pangeran Suryanata Kampung Pinang ya. Truk-truk besar ini parkir sembarangan di bahu jalan hingga menutupi pandangan masyarakat yang menggunakan badan jalan ya di Jalan Pangeran Suryanata karena adanya blind spot pengendara yang hendak keluar dari gang. Kondisi ini sangat rawan memicu kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat sekitar. Terkait penyalahgunaan BBM subsidi, kami juga mempertanyakan mengapa praktik pengetapan solar subsidi ini terkesan dibiarkan atau bebas beroperasi. Solar subsidi yang seharusnya untuk masyarakat yang berhak justru ditampung oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mohon bantuannya di HRI untuk meneruskan laporan ini ke pihak Dinas Perhubungan atau Satlantas Polresta Samarinda serta dari Patra Niaga dengan pihak berwenang agar segera melakukan penertiban dan investigasi terhadap praktik pengetapan solar di Jalan Pangeran Suryanata di Kampung Pinang ya. Terima kasih atas Bung Sandi Putri ya di kesempatan pagi hari ini. Kita beralih ke penelpon kembali, ada Bung Nugrah ya dari Samarinda. Selamat pagi Bung Nugrah.
1: Kang Rizky, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itu soal mati lampu ya, pemadaman bergilir. Mm-hmm. Jadi sebenarnya itu kan kesalahan dari kebijakan Bahlil ya.
0: Pak Bahlil ya, Pak Menteri.
1: Memangkas kuota produksi batu bara. Jadi memang ketersediaan batu bara itu signifikan dipotong oleh Bahlil itu. Mm-hmm. Makanya jadi ketersediaan di PLN-nya jadi minim. Hmm. Jadi ini mohon maaf nih, kalau menurut saya ini pembohongan publik juga kalau PLN mengatakan ada perbaikan ini itu. Sebenarnya bukan itu cuma pengalihan aja. Sebenarnya karena ketersediaan batu baranya memang yang menipis. Karena kebijakan Bahlil itu memotong kuota produksi batu bara. Hmm. Cuma dia salahkan ke swasta. Dia bilang swasta jual batu baranya diekspor lebih banyak karena harga lebih mahal. Bukan itu. Karena 2 tahun sebelumnya ya tidak ada masalah dengan ekspor dari perusahaan batu bara ini. Tapi karena tahun ini dipotong kuota produksinya oleh Bahlil ya, Menteri SDM lewat RKAB-nya itu. Nah itu yang menyebabkan ketersediaan batu baranya menurun gitu ya.
0: Iya.
1: Cuma pemerintah ini gak mau ngaku salah. Dia salahkanlah sana sini swasta, dia salahkan apa segala. Dan ini ya memang apa ya. Jadi kalau omongan di warung kopi itu timnya bolu ketan itu kata-kata orang-orang pengusaha batu bara ya, dia minta wanipiro kalau mau naikkan kuota batu bara di setiap perusahaan. Jadi ada ada sesuatu yang negatif lah di situ. Saya nggak tahu nih Prabowo tahu nggak sih mainan menterinya ini.
0: Harusnya karena tahu ya.
1: Ya nggak tahu juga karena nakal juga ini Bahlil ini kan, karena orang-orang batubara tahu lah bos-bos tambang itu waktu dia cabutin 1000 IUP itu yang mau hidupkan kembali izin batubaranya menghadap ke timnya dia gitu. Nah ini yang saya takutnya Prabowo dikerjai sama menterinya ini gitu. Dan ini kalau mau memperbaiki RKAB ini 2 bulan lagi. Jadi RKAB itu bulan Juli baru dibuka, dapat persetujuan mungkin Agustus. Jadi kemungkinan mati lampu pemadaman ini akan berlangsung sampai Agustus gitu. Nah PLN mau bikin alasan apa lagi, masa mau memperbaiki apa segala dalam 2 bulan gak kelar-kelar gitu kan. Jadi PLN ini juga menipu masyarakat dengan alasan perbaikan ini itu, sebenarnya itu alasan yang dibuat-buat saja. Masalah utamanya karena batu baranya yang memang dipangkas sama Bahlil. Ini saya pikir, mohon maaf, kalau menurut saya Bahlil ini jahat. Mudah-mudahan Prabowo bisa ganti dia kalau mau gitu kan. Itu. Jadi 2 bulan ke depan, saya yakin 2 bulan ke depan pemadaman ini akan masih terus berlangsung di seluruh kota di Indonesia, ya kan? Karena bukan di Kaltim aja, semua kota di hampir semua kota di Indonesia mengalami hal yang sama kan, Bang Rizky. Itu. Nah terus apa tadi ya? Saya mau. Iya sedikit masukan itulah. Mudah-mudahan. Ini karena saya juga merasa jengkel juga mati lampu gitu kan.
0: Terimbas ya daerah kita sana ya.
1: Iya sama lah kita di Samarinda ini kan digilir juga kan. Mau nggak mau kalau pas mati lampu malam ya lari ke mall lah gitu.
0: Ngadem ya.
1: Cari suasana. Aduh ya kalau saya lihat kemunduran lah. Sayang sekali loh selama bertahun-tahun ini aman tiba-tiba mati lampu. Gara-gara ada satu orang menteri yang nakal aja dia cari duit aja sebenarnya di situ. Mudah-mudahan Prabowo sih melakukan investigasi ke menteri yang satu itu. Mudah-mudahan gitu ya. Kalau benar nggak terlibat ya. Nah saya takut juga jangan-jangan ada titipan juga kan minta dana dari perusahaan batubara. Lu kalau mau naik kuota produksimu kasih gue fee sekian per ton. Nah itu ada juga cerita begitu saya dapat kemarin dari kawan batubara yang lain gitu. Waduh gila saya bilang. Yang jadi korban masyarakat se-Indonesia gara-gara ada 1-2 orang aja yang cari duit dari tambang gitu kan, dan dia bertahan dengan itu tetap menyalahkan yang lain itu. Aduh itu aja Bang Rizky. Siap. Saya lupa ini satu lagi. Sorry saya kemarin dari ini museum apa Mula Warman di Muara Kaman itu ya Batu Lesong okay, itu okay. Saya sedih lah, saya dari berapa tahun lalu mau ke situ baru kesampaian kemarin ya. Jadi saya sedih itu museum itu seperti nggak terurus Bang Rizky. Jadi tolonglah Pemda Kutai Kartanegara.

0: mungkin dia bilang, dia komen, ah ini nggak recommended, dia nggak sarankan lagi orang ke situ gitu kalau orang mau datang ke sana, karena kayak nggak terus, itulah setengah hati gitu ya. Padahal itu kan tempat, titik, katanya situs tertua di Indonesia gitu ya, Mula Warman, Prasasti Yupa gitu ya, Prasasti Mula Warman pertama, kerajaan pertama Indonesia gitu ya. Tapi nanti orang dari luar negeri, dari mana, turis luar kota, luar provinsi datang ke situ ngeliat, waduh kayak gini doang, nggak ada update tulisan penjelasannya, bahasa Inggris nggak ada gitu ya, udah tua semua tulisan ininya gitu, mohon direnovasi, dibagusin lah gitu. Itu aja Bang Rizky, terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Nugrah dari Lojanan ya, di sempatan pagi ini sudah menampung aspirasinya di Halo RRI di siar ini 29 Juni 2026. Terkait pemadaman listrik bergilir yang menjadi masalah tidak hanya di Samarinda, di Pulau Jawa ya, bahkan Kalimantan Timur ya, harapannya ini ada penyelesaiannya, bahkan untuk dibenahi agar tidak berkepanjangan. Tadi analisisnya agak ngeri-ngeri sedap juga ya, menyinggol RI 46 ya, nggak salah. Ini nanti kita akan tindak lanjutnya dari perspektif pengamat ya, bagaimana memangkah bisa seorang RI 46 ini sedikit tanda kutip mengintervensi bagaimana penyaluran batubaranya dan juga nanti kedepannya. Dan juga dari Pak Nugrah tadi, dari museum ya, Morakaman tidak terawat, kotor atau berdebu dan tidak dibersihkan, tolong Pemkab Kutai Kartanegara atau instansi terkait bisa dibersihkan. Dari estetiknya juga ada pel, ada juga sapu itu di etalase mereka ya, di apa namanya, yang tidak estetik ya, ditampilkan untuk para pengunjung datang ke Museum Morakaman. Terima kasih Bung Nugrah, sekaligus menjadi penelpon terakhir kita di Halo RRI. Nanti kita akan berkomentar di hari Rabunya, bahkan Jumatnya, bagaimana mekanismenya kita akan tanyakan kepada instansi terkait. Terima kasih para pendengar kami yang ada di telepon dan juga via WA yang sudah berhubung di Halo RRI edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Kami haturkan selamat, hati-hati di jalan nih, atau Bung, tim dari Bu Kepsta ya, Bu Siti Sarsulan dan tim untuk menuju ke kawasan IKN. Moga sehat selalu menuju IKN, kawasan pusat inti pemindahan kita di IKN sana, mengunjungi studio produksi kita ya di IKN. Sehat selalu Bu Siti dan kawan-kawan ya, tim dari TMB tentunya. Dan saya Rizky Multanata dan juga Bung Zulfikar Ali dan juga Bung Aidil Fitri undur diri. Berjumpa kembali pada Halo RRI di hari Rabu dan Jumat di kanal yang sama di 97.6 FM MHz dan juga di kanal informasi dan inspirasi. Dan sampai jumpa.

0: Watch more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live, edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan dan Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda untuk di sesi pertama. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Douglas Prastia dari Suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan. Ia akan berbagi kabar sosialisasi sadar wisata di MAPI, PLT Asisten 1 Sedda MAPI, ajak masyarakat kelola potensi wisata secara optimal.
1: Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan sosialisasi sadar wisata Kabupaten MAPI yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawah PKP, Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai kampung di Kabupaten MAPI dan merupakan para pengelola maupun pelaku wisata. Acara tersebut dibuka oleh PLT Asisten 1 Sedda MAPI Umbu Sugara yang ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan. Dalam sambutannya, DRH Umbu Sugara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memilih Kabupaten MAPI sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi sadar wisata. Menurutnya, kehadiran tim dari provinsi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata. Hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena Bapak Ibu dari Provinsi Papua Selatan hadir di Kabupaten MAPI. Mari kita sambut dengan tangan terbuka dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini sampai selesai agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata di daerah kita, ujarnya. Ia berharap melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat sehingga mampu mengembangkan usaha di sektor pariwisata yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, Umbu Sugara menegaskan bahwa Kabupaten MAPI memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik wisata alam maupun wisata budaya. Keindahan alam yang masih asri, kekayaan seni tradisional, ukiran khas, serta berbagai kearifan lokal merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Potensi wisata Kabupaten MAPI tidak perlu dilagukan lagi. Tuhan telah menganugerahkan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa kepada kita. Tugas kita adalah mengelola potensi tersebut dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat baik bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk kembali melihat berbagai lokasi wisata yang ada di sekitar Kota Kepi seperti kawasan wisata di Kampung Soba, kawasan Jalan Bandara, serta sejumlah lokasi wisata lainnya. Menurutnya, apabila masih terdapat kendala-kendala pengelolaannya, maka harus dicarikan solusinya bersama agar ke depan destinasi wisata tersebut dapat berkembang dengan baik. Atas nama pemerintah Kabupaten MAPI, Umbu Sugara juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan sosialisasi sadar wisata ini diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta kelestarian destinasi wisata sehingga Kabupaten MAPI mampu menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Papua Selatan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya ada informasi dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada rekan Julia Prabowo yang akan berbagi kabar program Destana, upaya minimalisir resiko bencana di Kabupaten Malang.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia memasuki masa pergantian musim dan ancaman perubahan iklim. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang, Purwoto Esos MSI, menghimbau masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta dampak angin kencang seperti pohon tumbang. Masyarakat juga diajak untuk aktif melakukan langkah preventif seperti kerja bakti membersihkan membersihkan saluran air guna mencegah banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba. Itulah sebabnya BPBD Kabupaten Malang serius dengan program Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan dari dampak buruk bencana serta meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk kelompok rentan dalam mengelola sumber daya demi meminimalisasi risiko. Kepada masyarakat, Proto juga meminta agar setiap kejadian bencana atau situasi menonjol segera dilaporkan pada kesempatan pertama kepada pihak camat atau Forkopimcam serta BPBD Kabupaten Malang agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Program Destana ini akan terus disosialisasikan pada masyarakat hingga menyeluruh di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan
4: ini
5: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live, edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Bahaya Nafsa. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.
6: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
7: Selamat siang, Pasuruan People. Kembali lagi dengan Suci Avandi. Wah, kayaknya agak asing suara ini ya. Namun kembali lagi suara ini. Oke, pada siang hari ini, Pasuruan People, saya Suci Avandi di program Inspirasi Kita, di mana ada hal spesial yang bakalan Suci bawakan pada kesempatan kali ini, Pasuruan People. Dan kali ini spesial hari Jumat, ini tanggal 26 Juni, ada Bapak Agung Dewantoro AMDKEP dari Perawat Puskesmas Ambal Ambil. Nah, kita bakalan nanti ngobrol tentang bahaya nafsa bareng beliau. Untuk itu kita sapa dulu ya Pak Agungnya. Sehat Pak Agung?
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Iya. Hari ini hal yang baru bagi Pak Agung mungkin ya.
8: Pertama kali.
7: Iya. Kalau biasanya nanganin pasiennya, sekarang ngobrolin tentang... Iya. Bahayanya nafsa terkait tentang kemarin-kemarin mungkin dapat pengalaman-pengalaman tentang nafsa ya Pak Agung ya. Nafsa itu sepertinya bukan lagi hal yang tabu di masyarakat kita ya Pak ya.
8: Iya. Nafsa itu sekarang lagi merabak mulai dari anak sekolah, mahasiswa, dan juga apa itu? Juga profesor. Dan masyarakat kecil, kaya, semua diserang semua pakai
7: nafsa. Ya. Nah, untuk itulah Pada hari ini kita bakalan ngebahas tuntas tentang nabza ini ya Pak Agung ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak Agung ya, kita ngobrolin awal-awalnya dulu nih ya. Mungkin di antara kita nih bingung Pak Agung ya, nabza itu singkatannya opo toh? Mungkin boleh dijelasin Pak Agung.
8: Sebelumnya kenapa kok dikatakan nafsa itu bahaya? Dan apa arti nafsa itu sendiri? Jadi kita harus tahu dulu apa pengertian itu nafsa. Ya, nafsa itu yaitu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Jadi nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Nah, narkotika sendiri itu adalah obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Jadi menyebabkan kecanduan. Dan sedangkan psikotropika, zat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, gangguan pola pikir, ilusi, perubahan perasaan, tiba-tiba perasaan emosi tiba-tiba menurun. Dan itu juga mengakibatkan kecanduan juga. Dan yang ketiga, bahan adiktif. Bahan adiktif juga berpengaruh psikoaktif dan itu di luar psikotropika dan narkotika. Jadi tidak terlalu apa itu? Tidak seperti kayak psikotropika sama narkotika, cuma sama-sama kecanduan.
7: Nah, kalau dari sudut pandang tenaga kesehatan nih Pak Agung ya, seberapa serius sih masalah penyalahgunaan nabza ini saat ini di Indonesia?
8: Sangat serius banget Mbak, soalnya apa? Sekarang ini sudah merabak sampai ke anak sekolah. Terutama itu anak sekolah yang perlu kita waspadai dan juga kita jaga. Selama ini kita dari Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan, kita tidak henti-hentinya untuk penyuluhan ke sekolahan. Dan itu setiap bulan kita melaksanakan itu. Dan jika kita juga menerima di setiap Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan untuk apa itu? Bisa konsultasi, bisa untuk pemeriksaan screening, bisa untuk menindaklanjuti apa yang terjadi yang sudah terkena apa itu? Nafsa yang ada di wilayah Puskesmas masing-masing di Kabupaten Pasuruan.
7: Dan itu hampir setiap bulan ya pasti
8: setiap
7: ada.
8: Bulan kita melaksanakan itu.
7: Iya. Kalau boleh tahu Pak ya, ini kita ngobrolin dari dampak kesehatannya nih. Apa dampak yang paling sering terjadi pada tubuh seseorang yang menggunakan nafsa? Mungkin Pak Agung banyak nih pengalamannya ketemu orang-orang kayak gini. Boleh diceritain mungkin Pak?
8: Iya. Dampaknya banyak kalau di wilayah kebanyakan sih ini ya. Ini mengarah ke jiwa. Mengarah ke jiwa. Jadi kita itu di wilayah Kabupaten Pasuruan banyak remaja dan orang dewasa itu pakai narkoba. Itu banyak mengenai saraf pusat dan itu dia pulang-pulang itu sudah enggak ingat.
7: Halusinasinya
8: muncul. Terus pokoknya mengarah ke jiwa dan halusinasi, depresi itu muncul semuanya. Nah makanya kita itu tidak selain mengarah ke jantung, ke tubuh yang lain, tapi ini paling resikonya ini ke saraf pusat, jadi ke halusinasi, depresi. Itu yang kita khawatirkan sampai sekarang dan itu sudah terjadi.
7: Nah biasanya mereka kayak gini nih ke puskesmas dulu atau mereka datang ke puskesmas dalam keadaan sudah telat Pak?
8: Iya. Rata-rata datang dengan keadaan sudah telat. Dan akhirnya kita screening, kita tangani dan kita kerjasama dengan rumah sakit dengan penanganan mengarah ke jiwanya itu.
7: Nah ini Pak, tadi kita ngobrolin nih, ternyata remaja kita nih banyak banget ya yang sudah terpengaruh sama lingkungan. Apa yang bisa dilakukan remaja Pak agar tidak mudah terpengaruh lingkungan yang negatif, terlebih ketika ada banyak sekali orang yang mengajak untuk mengonsumsi nafsa? Kalau menurut Pak Agung bagaimana Pak?
8: Kalau untuk remaja, terutama untuk anak sekolah itu ya, kalau pulang dari sekolah segera pulang. Terus kalau ada apa-apa jangan lupa ke sekolah yang ke bu guru atau ke orang tua paling utama. Terus orang tua wajib untuk mengetahui anaknya pulang jam berapa. Dan itu wajib. Nanti kalau enggak tahu pulang jam berapa, akhirnya bermain-bermain pasti itu ada. Terus untuk remajanya, untuk anak sekolah itu harus berani bilang tidak dan harus berani menolak yang namanya narkoba.
9: gitu.
8: Iya.
7: Oke, terima kasih Pak Agung. Tadi pesannya banyak sekali bagi kita semuanya, terlebih bagi saya nih, banyak sekali oase-oase baru yang pastinya saya mulai terbuka. Oh, ini ya ternyata ciri-ciri dan lainnya pengguna nafsa, dan kita perlu membentengi diri kita sendiri ya Pak Surman People, agar kita, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita terhindar dari nafsa. Dari sini sudah jelas ya Pak Surman People, bahwasanya Pak Surman People mungkin keluarganya atau tetangganya atau siapapun di sekitarnya yang pengen sembuh, pengen terbebas dari nafsa ini, silakan bisa konsultasi sama puskesmas terdekat, nanti ke
8: pemegang program.
7: Pemegang nafsa. Program nafsa di sana ya. Akan diarahkan nanti ya, gimana nya. Semoga dari apa yang disampaikan Pak Agung tadi itu bisa mempermudah kita dan bisa menjadi hal yang baru atau menjadi petunjuk untuk Pak Surman People yang ada di rumah sana. Dan kami berdua juga pamit undur diri, Pak Surman People. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setelah dari Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Langsung saja ke informasi dari Radio Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Sidik yang akan berbagi kabar. Ngopi bareng KPPI, Wakil Wali Kota menyatakan, perempuan jangan jadi pelengkap, berani berorganisasi dan terjun di kancah politik.
10: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, peran perempuan dalam kancah politik dan pengambilan kebijakan strategis menjadi sorotan utama dalam kegiatan ngopi alias ngobrol perempuan politik inspiratif yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Kota Tegal di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal. Wakil Wali Kota Tegal yang juga menjabat sebagai Ketua KPPI Kota Tegal, Tazkiyatul Mutmainah, tampil tegas menyerukan agar perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan harus berani memegang kendali kepemimpinan. Dalam forum tersebut, Tazkiyatul menekankan pentingnya keterwakilan perempuan yang lebih signifikan di berbagai lini pemerintahan. Ia menargetkan ambisi besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat parlemen daerah pada periode mendatang. Lebih lanjut, Tazkiyatul menaruh perhatian serius pada isu perlindungan perempuan dan anak di Kota Tegal. Sebagai langkah konkret, ia mendorong pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak sebagai payung hukum yang kuat bagi warga. Hal ini dilatar belakangi oleh data kasus kekerasan yang meskipun mengalami tren penurunan, namun masih menyisakan catatan krisis terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Tazkiyatul menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penegakan hukum yang berpihak kepada korban. Ia secara khusus mengingatkan bahwa praktik mediasi untuk kasus kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum yang berlaku. Kegiatan yang juga dihadiri oleh tokoh perempuan Jawa Tengah Sri Hartini dan Ina Hadianala ini turut menguatkan narasi bahwa perempuan berdaya adalah kunci kesejahteraan bangsa melalui kepemimpinan yang tangguh dan keberanian dalam mendorong kebijakan yang adil. Tazkiyatul berharap perempuan di Kota Tegal mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sri Hartini menambahkan dimensi baru dalam diskusi tersebut dengan mengangkat isu ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa perempuan bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan penjaga masa depan bangsa. Ia optimis melalui sinergi multi pihak, Jawa Tengah mampu menjadi lambung pangan nasional yang tangguh. Senada dengan hal tersebut, Ina Hadianala memberikan pernyataan keras terkait darurat kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan pendidikan dan juga pesantren. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pembiaran dan normalisasi terhadap kasus tersebut harus dihentikan. Demikian Cilia Sidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda mendengarkan informasi dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada laporan tentang Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Selengkapnya bersama rekan Henti Ludiana.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Radio Suara Ngawi kembali menghadirkan program Talkshow Interaktif pada Jumat 26 Juni tadi pagi dengan mengangkat tema Menaklukkan Tantangan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ngawi, Amar Budi Setio, statistisi ahli muda, dan Yevin Amandri Medika, statistisi ahli muda. Dalam dialog dijelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, termasuk yang memanfaatkan platform digital. Amar Budi Setio, statistisi ahli muda, mengatakan pelaksanaan sensus di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha agar bersedia memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Selain itu, petugas sensus juga harus menghadapi beragam kondisi geografis, karakteristik usaha yang berbeda-beda, serta perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan program pemerintah, serta pemetaan potensi ekonomi daerah secara lebih tepat sasaran. Ambar dan Yevin mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Ngawi untuk menerima petugas sensus yang datang dengan identitas resmi BPS, serta memberikan data yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Kerahasiaan data responden dijamin dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah kami sampaikan. Pendengar LPPL se-Indonesia, kami akan segera kembali untuk sesi yang ketiga.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Bahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
9: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan
9: ini
5: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Mendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Sudah siap di sesi ketiga, Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BILAF yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
11: Pendengar LPPL Indonesia, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat PP Muhammadiyah Din Samsudin mendorong digelarnya dialog antar organisasi masyarakat atau ormas Islam guna memberikan masukan dan mengawal jalannya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Menurut Din, dialog tersebut penting agar roda pemerintahan berjalan secara terukur dan responsif terhadap berbagai persoalan bangsa. Ia mengatakan gagasan itu sejalan dengan langkah Presiden pertama RI Soekarno yang pernah memprakarsai dialog organisasi-organisasi Islam untuk membahas kondisi kebangsaan. Hal ini dikatakan Din dalam acara Haul ke-56 Bung Karno di Jakarta pada minggu lalu. Din meminta organisasi sayap Islam PD Perjuangan itu menjadi motor penggerak dialog dengan mengundang berbagai ormas Islam serta memfasilitasi pertemuan untuk membahas kondisi Indonesia pada saat ini. Ia menilai Bung Karno merupakan tokoh pemersatu yang mampu membangun solidaritas di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural, lintas agama, lintas suku, dan lintas golongan. Menurutnya, Bung Karno juga dikenal mampu untuk mengintegrasikan kawasan kebangsaan, keagamaan, menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh lintas mazhab, serta konsisten mengusung konsep Trisakti. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi terakhir, kita bergeser ke Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada informasi tentang PKM Muba Raih Terbaik 1, Program Prioritas Kepala Daerah Tingkat Sumsel. Selengkapnya bersama rekan Elisa Anwiana.
12: Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Kabupaten Musi Banyuasin kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pada penilaian tahap pertama perencanaan pembangunan dan program unggulan daerah dalam ajang penghargaan pembangunan daerah tahun 2026, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih predikat Kabupaten Terbaik Satu Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kategori program prioritas kepala daerah melalui program keluarga maju, capaian ini menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Musi Banyuasin dinilai mampu menghadirkan program unggulan yang terarah, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Toha Tohen menyampaikan keberhasilan PKM meraih predikat terbaik 1 di tingkat Provinsi Sumatera Selatan patut disyukuri. Mekanisme penyaluran PKM melalui tahapan perencanaan yang matang di mana data warga calon penerima dilakukan pengecekan DTSN yang merupakan kategori desil 1 hingga 5 lalu diinput ke sistem informasi pemerintah.
0: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya, Yoga Pratama, dari LPPL Surapa Suran Jawa Timur, sebagai radio host Berita Indonesia Live untuk hari ini, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: mau berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap.

0: meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 29 Juni 2026. Baik pendengar, sejumlah berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan berita-berita di antaranya, komunitas ODOJ Kaltim gelar Raker Prof di Kota Balikpapan perkuat program gerakan baca Al-Quran. Polres Kutai Barat gelar turnamen mobil, kami lo pendengar, gelar turnamen Mobile Legends Rutu Kapolri Cup, 35 tim perebutkan gelar juara. Bupati Kabupaten Berau Sri Juniarsi sambut kedatangan 212 jemaah haji Berau di Bandara Kalimarau. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Penanganan jalan nasional Rp150 miliar rupiah di Kalimantan Utara berlanjut dengan skema multi-years. Kerja keras berbuah manis, kontingen Kalimantan Utara pulang dari Pesparawi Nasional ke-14 dengan 3 emas dan 4 perak. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 7, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Senin 29 Juni 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini, berita-berita kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Ya, berita pertama kami hadirkan terkait berita komunitas ODOJ Kalimantan Timur gelar Raker Prof di Balikpapan perkuat program gerakan baca Al-Quran. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Komunitas One Day One Juice atau ED Kabel Pendengar atau ODOJ Kalimantan Timur menggelar rapat kerja provinsi atau Raker Prof di Kantor Balai Latihan Kerja atau BLK Balikpapan pada Sabtu 27 Juni 2026. Acara tahunan dilakukan demi mengevaluasi program kerja sekaligus menyusun arah kegiatan selama satu tahun ke depan. Ketua Dewan Pengurus Area Komunitas One Day One Juice Balikpapan, Amar Swasabang, mengatakan bahwa Raker Prof ini menjadi wadah bagi seluruh pengurus wilayah ODOJ di Kalimantan Timur untuk menyamakan visi, misi, dan program yang akan dijalankan pada periode Juli 2026 hingga Juni 2027 mendatang. Sehingga agenda ini tak hanya membahas capaian program selama setahun terakhir, melainkan juga merumuskan program wajib yang akan diturunkan dari ODOJ Pusat. Amar juga mengatakan bahwa selama periode tersebut, komunitas tersebut telah menjalankan berbagai program dakwah dan sosial. Salah satu program unggulannya yang rutin dilaksanakan berupa program Berani Berkurban yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat. Melalui program tersebut, ODOJ Balikpapan berhasil menghimpun 2 ekor sapi kurban yang merupakan partisipasi dari 14 orang.
Penyaluran hewan kurban dilakukan bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ibnul Karim Kualita Balikpapan. Selain program kurban, ODOJ Balikpapan juga menggelar ngaos atau ngaji on the street di kawasan Grand City beberapa waktu lalu. Amar membeberkan bahwa kegiatan yang mengajak masyarakat membaca Al-Quran di ruang publik itu sekaligus menjadi saksi pelangganan menjadi aksi penggalangan dana untuk membantu warga Palestina. Amar menyebut sekitar 40 hingga 50 peserta mengikuti kegiatan tersebut secara langsung. Bahkan karena dilaksanakan di area publik, banyak masyarakat yang sedang berolahraga maupun beraktivitas turut berpartisipasi, sehingga jumlah keterlibatan diperkirakan mendekati 100 orang. Dan dari kegiatan tersebut terkumpul donasi sekitar 11 juta rupiah yang kemudian disalurkan ke Palestina melalui ODOJ Pusat. Tak cukup sampai di situ, program lain juga mendapat perhatian adalah Safari Dakwah yang menghadirkan sejumlah da'i untuk mengisi kajian keliling di berbagai masjid seperti Ustadz Denny Slim, Ustadz Benri, hingga Ustadz Safarido. Tak ayal, kolaborasi ini menjadi salah satu kegiatan terbesar yang rutin dilakukan karena mampu menjangkau masyarakat lebih luas melalui kajian keislaman. Dan harapannya orang semakin senang membaca Al-Quran dan bergabung bersama agar lebih istiqomah dengan membaca Al-Quran setiap hari. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, beralih ke berita selanjutnya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait peringatan HANI 2026 atau peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur ubah strategi baru penanganan kasus narkoba. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026, Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur menerapkan strategi baru dalam penanganan kasus narkotika dengan mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi. Perubahan paradigma tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Kapolda Kalimantan Timur agar penanganan narkotika tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, akan tapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Ramilus Tamtelahitu mengatakan bahwa sejak tahun 2026 pihaknya mengusung tiga strategi yang saling terintegrasi. Ketiga strategi tersebut meliputi pendidikan sebagai upaya pencegahan melalui edukasi masif kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, preventive strike atau aksi pencegahan secara mandiri maupun kolaboratif untuk mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika, serta penguatan integrasi layanan rehabilitasi dan penanganan adiksi. Selanjutnya, evaluasi Kampung Bebas Narkoba menjadi salah satu pengejawantahan dari strategi preventive strike melalui optimalisasi program Kampung Bebas Narkoba. Di mana program Kampung Bebas Narkoba sendiri telah dicanangkan sejak tahun 2023 di kawasan Jalan Pesut. Namun pada tahun ini, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur bersama Polresta melakukan evaluasi langsung untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya. Dalam evaluasi tersebut, petugas meninjau posko di kantor kelurahan sekaligus berdialog dengan lurah, ketua RT, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Menurut Romilus, konsep yang akan dikembangkan ke depan menitik beratkan pada keterlibatan aktif masyarakat sehingga program tersebut menjadi tanggung jawab bersama
bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dari narkotika. Selain penguatan pencegahan, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur juga memberikan perhatian terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak dan perempuan. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, kepolisian memastikan proses pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan khusus yang berbeda dengan tersangka dewasa. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Polda Kalimantan Timur tengah menyiapkan ruang pemeriksaan yang ramah anak dan ramah perempuan. Di sisi lain, perubahan pendekatan dari sistem retributif menuju restoratif justice juga menjadi fokus utama dalam penanganan pengguna narkotika. Penyidik kini lebih mengutamakan rehabilitasi bagi pengguna murni atau korban penyalahgunaan yang bukan merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika. Di mana saat ini Kalimantan Timur memiliki 35 institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Namun sebagian besar fasilitas tersebut selama ini tidak aktif. Dan untuk menghidupkan kembali layanan rehabilitasi, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melakukan reaktivasi seluruh IPWL. Program yang telah berjalan selama 3 pekan itu mencatat sejarah baru. Dan untuk pertama kalinya sejak tahun 2011, kepolisian berhasil merujuk seorang residen melalui skema wajib ke Puskesmas Mekarsari, Balikpapan. Di mana sebelumnya puskesmas tersebut hanya melayani rehabilitasi secara sukarela. Dan langkah tersebut diharapkan menjadi awal kebangkitan seluruh 35 IPWL di Kalimantan Timur, sekaligus memperkuat komitmen kepolisian dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

0: Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dari Kota Bontang, 3 inovasi DPK Bontang raih apresiasi wali kota dari tata kelola hingga pelestarian sejarah. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Bontang Post. Wali Kota Bontang Neni Murnaini memberikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Kota Bontang atas berbagai inovasi yang dinilai mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas SDM, serta melestarikan arsip sejarah daerah. Apresiasi tersebut diberikan kepada 3 inovasi unggulan DPK Bontang, yakni Good Archival Governance Award, kemudian High Assessment for Integrity, Skill Improvement and Spiritual Knowledge Investment, serta akselerasi Bontang yang berfokus pada percepatan penyelamatan arsip statis dan arsip bernilai sejarah. Wali Kota Bontang Neni mengatakan bahwa inovasi Good Archival Governance Award atau GEGAS selaras dengan visi pemerintah Kota Bontang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan arsip yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, implementasi tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kearsipan di seluruh perangkat daerah. Dan selain itu, Neni juga mengapresiasi inovasi HiSiSKA yang dinilai berhasil meningkatkan kompetensi aparatur DPK Bontang. Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM tersebut turut berkontribusi terhadap berbagai prestasi yang berhasil diraih DPK, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan ia berharap berbagai capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran DPK untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan tak hanya itu, Neni juga memberikan perhatian terhadap inovasi akselerasi Bontang yang berfokus pada penyelamatan arsip statis dan arsip bernilai sejarah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan investasi penting untuk menjaga memori kolektif daerah, sekaligus menyediakan sumber informasi bagi generasi mendatang. Apresiasi tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Bontang terhadap komitmen DPK dalam menghadirkan inovasi yang tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas SDM, akan tetapi juga menjaga warisan sejarah daerah sebagai pijakan pembangunan di masa depan. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang dan nantikan berita selanjutnya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Nick, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Gak tahu, apa pura-pura gak tahu Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya.

0: 99.4 FM.
1: Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar doh.
2: Loh.
3: Kau iso di kampungku sampai 1 miliar loh.
4: Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
2: apa
4: itu?
2: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
5: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
6: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
7: Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
8: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
9: Belum lagi pertanggungjawabannya.
10: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
11: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
12: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
13: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang, kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
14: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
15: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
16: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
17: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 29 Juni 2026. Baik, pendengar, di 99.4 FM selanjutnya berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dengan berita terkait Polres Kutai Barat gelar turnamen Mobile Legends Road to Kapolri Cup, 35 tim perebutkan gelar juara. Baik, berdengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Polres Kutai Barat menggelar turnamen e-sport Mobile Legends, yakni Bang Bang atau MLBB Road to Kapolri Cup dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 pada Sabtu 27 Juni 2026. Baik, pendengar, turnamen yang berlangsung di gedung SPKT baru lantai 2 Polres Kutai Barat itu mendapat antusias tinggi dari para pecinta e-sport. Sebanyak 35 tim dengan sekitar 250 peserta ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Kegiatan dibuka oleh Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari yang mewakili Kapolres Kutai Barat. Hadir pula Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Barat Gamas Laden, jajaran pejabat utama Polres Kutai Barat, perwakilan Kodim 0912 Kutai Barat, Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Ketua KONI Kutai Barat, Ketua SI Kutai Barat Robert Fernandez, serta sejumlah tamu undangan. Dalam sambutannya, Kompol Subari mengatakan bahwa turnamen ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung aktivitas positif generasi muda melalui olahraga elektronik sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Dan melalui momentum Hari Bayangkara ke-80 ini, Polri ingin terus memperkuat sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat. Sesuai tema

Polri untuk masyarakat, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terbaik demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kutai Barat. Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan turnamen ini sebagai ajang kompetisi yang sehat. Dan usai membuka turnamen, pertandingan langsung dimulai, di mana pada babak penyisihan hari pertama, sejumlah laga menarik tersaji, di antaranya Polres Kutai Barat menghadapi Falcon 0912, Struk Les melawan Cuma Evos, di mana Hoshi berhadapan dengan Starfall, serta LGM melawan atau berhadapan dengan Clay menghadapi Ki Mandau. Dan selain itu, pertandingan juga mempertemukan tim-tim seperti RD Vap, kemudian Marta Dipura Esport, The Order, Adiaksa, hingga keluarga Cemara yang bersaing memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Panitia menyediakan total hadiah pembinaan sebesar 6 juta rupiah, di mana juara pertama akan memperoleh uang pembinaan sebesar 3 juta, piala, dan piagam penghargaan. Selanjutnya untuk juara kedua mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah, sedangkan untuk juara ketiga menerima 1 juta rupiah beserta piala dan piagam. Dan melalui turnamen ini, Polres Kutai Barat berharap e-sport tidak hanya menjadi hiburan, akan tapi juga menjadi wadah pembinaan atlet muda berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah pada ajang yang lebih tinggi. Dan selama pembukaan hingga pertandingan berlangsung, kegiatan berjalan aman, tertib, dan juga lancar.

0: Ya, baik, Pak Degar, di 99,4 FM, berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Ya, dengan berita terkait DPRD Samarinda matangkan raperda pemakaman, targetkan penyediaan satu lahan setiap kecamatan. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda tengah mematangkan rancangan peraturan daerah atau raperda terkait pemakaman. Regulasi ini mendesak untuk diselesaikan lantaran kondisi lahan pemakaman di Kota Balikpapan saat ini dinilai sudah sangat penuh dan sesak. Ketua Komisi 1 DPRD Samarinda Samri Syaputra menyatakan bahwa persoalan ini menjadi fokus perhatian legislatif. Bahkan draft produk hukum tersebut kini sudah melewati tahapan uji publik untuk menyerap masukan. Samri mengatakan bahwa aturan ini disusun berdasarkan keluhan langsung dari masyarakat yang kesulitan mencari petak makam akibat kapasitas TPU yang semakin padat. Imbas dari menyusutnya lahan ini, mulai bermunculan pemakaman swasta yang mematok biaya tinggi dan memberatkan warga. Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan solusi berupa fasilitas pemakaman yang murah dan terjangkau. Dalam draft peraturan daerah yang sedang digodok, DPRD Samarinda memberikan penekanan khusus kepada pemerintah Kota Samarinda untuk menyediakan lahan pemakaman baru secara merata di setiap wilayah. Dan ia menjelaskan minimal satu kecamatan satu dan... Dan ia juga menambahkan bahwa per kelurahan ada dengan memanfaatkan lahan-lahan atau aset pemerintah kota. Dan lahan ini bisa juga apabila ada masyarakat kemudian yang menghibahkan lahannya untuk menjadi pemakaman. Kemudian soal target realisasinya, Samri meminta agar penyediaan lahan ini dilakukan secepat mungkin. Sebab urusan pemakaman tidak bisa ditunda, sementara kondisi di lapangan sudah mengkhawatirkan. Ia mencontohkan jika dulu penggalian makam bisa mencapai kedalaman 1,5 meter. Saat ini petugas makam seringkali hanya bisa menggali sedalam lutut karena di bawahnya sudah ada jenazah lainnya. Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya dari Kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, dengan berita terkait kekurangan dokter di Kutai Kartanegara jadi perhatian, pemerintah kabupaten dan IDI siapkan langkah pemenuhan tenaga medis. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, kekurangan tenaga dokter di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI cabang Kutai Kartanegara. Melalui sinergi yang diperkuat dalam pelantikan pengurus baru IDI, kedua pihak berkomitmen mempercepat pemenuhan tenaga medis, terutama di daerah yang hingga kini masih mengalami kekosongan dokter. Ketua IDI Cabang Kutai Kartanegara Dr. Arif Rizdianto menyatakan bahwa pihaknya siap memenuhi kebutuhan dokter umum maupun dokter spesialis sesuai permintaan pemerintah daerah. Arif menjelaskan bahwa IDI telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk menyiapkan dokter-dokter baru yang nantinya dapat ditempatkan di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga medis. Selain itu, IDI bersama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah menyusun pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan, termasuk daerah yang masih kosong, serta kebutuhan dokter spesialis sesuai perkembangan jumlah penduduk. Dan harapannya, semoga tidak terlalu lama akan ada dokter yang baru yang memang sudah ada kerjasama dengan beberapa universitas yang telah ada. Selanjutnya, tak hanya fokus pada pemenuhan jumlah tenaga medis, IDI juga berkomitmen meningkatkan kompetensi dokter umum menjadi dokter spesialis guna menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat dua puskesmas yang belum memiliki dokter, yakni di Kecamatan Tabang dan Kecamatan Muarawis. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diatasi agar pelayanan kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Menurutnya, kolaborasi dengan organisasi profesi menjadi salah satu solusi untuk memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di 20 kecamatan memiliki tenaga dokter yang memadai. Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah dan IDI berharap persoalan kekurangan dokter di wilayah terpencil dapat segera teratasi, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas semakin merata. Demikian pendengar berita dari seputar wilayah Kutai Kartanegara, dan nantikan berita selanjutnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Namun berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

PDQ Tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Senin 29 Juni 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Paser dengan berita terkait Sekretaris Daerah Paser Katsul Wijaya tutup MTQH ke-50 dan tetapkan Kecamatan Longkali juara umum. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya menutup pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH ke-50 tingkat Kabupaten Paser di Kecamatan Longkali pada Jumat malam 26 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan sejak 22 Juni lalu itu telah menghasilkan para pemenang dari berbagai cabang perlombaan dan menetapkan kafilah tuan rumah Kecamatan Longkali sebagai pemenang pada MTQH tahun ini. Pada kesempatan tersebut, Katsul Wijaya mengapresiasi semangat dan dedikasi para dewan hakim karena telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memilih peserta lomba terbaik. Dan bagi yang belum berhasil keluar sebagai pemenang, Katsul juga berpesan untuk tidak berkecil hati dan begitu juga untuk para pemenang agar tidak berpuas diri. Dan ia juga menyampaikan bahwa para pemenang inilah yang akan mewakili Kabupaten Paser pada MTQH ke-56 di Tenggarong pada bulan November mendatang. Katsul mengapresiasi para pelatih dan ofisial yang telah membina. Ya, kami ulangi perkara, Katsul juga mengapresiasi para pelatih dan ofisial yang telah membina, mendidik, dan mengangkat bakat anak-anak sehingga mampu membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dan Hadis guna menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia. Dan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Paser untuk mengevaluasi pelaksanaan MTQH di Longkali agar pelaksanaan MTQH tahun 2027 mendatang di Kecamatan Longikis berjalan lebih baik. Sementara itu, Camat Longkali Marwan Asri menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya masyarakat Longkali yang telah mensukseskan kegiatan keagamaan tahunan ini. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah daerah merupakan dukungan dalam memudahkan akses masyarakat sehingga bisa turut serta memeriahkan pelaksanaan MTQH pada tahun 2026 ini.

Ya, selanjutnya pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Paser bergeser ke wilayah Penajam Paser Utara. Ya, dengan berita terkait BI gelar pesan 2026 Mudiat Nur dorong UMKM Penajam Paser Utara go digital. Berita kami kutip dari media Berita Borneo. Bupati Penajam Paser Utara Mudiat Nur mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta industri kreatif di Penajam Paser Utara memanfaatkan Pekan Ekonomi Syariah Nusantara atau Pesan 2026 sebagai jalan untuk naik kelas, memperluas pasar digital, dan menembus pasar global. Dukungan tersebut disampaikan Mudiat saat menghadiri pembukaan pesan atau Pekan Ekonomi Syariah Nusantara 2026 di Penta City Mall pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia atau BI tersebut melibatkan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bupati Penajam Paser Utara Mudiat menilai pesan 2026 menjadi ruang strategis bagi pelaku usaha untuk menampilkan kualitas produk, kreativitas, serta potensi ekonomi berbasis syariah. Menurutnya, penguatan ekonomi daerah tidak cukup hanya bertumpu pada sektor konvensional, akan tapi juga perlu ditopang oleh industri kreatif, UMKM, dan kewirausahaan berbasis syariah, termasuk di lingkungan pesantren. Dan ajang tahunan pesan 2026 ini juga membuktikan bahwa penguatan UMKM dan ekonomi berbasis nilai syariah dapat saling melengkapi, sehingga ekonomi lokal menjadi lebih kuat dan mampu bersaing di pasar global maupun digital. Ia mengatakan bahwa kolaborasi antara BI, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas pelaku usaha perlu terus diperkuat agar transformasi UMKM berjalan lebih cepat, modern, dan inovatif. Mudiat juga mengapresiasi sejumlah produk lokal Penajam Paser Utara yang telah menembus pasar digital dan pasar modern. Beberapa di antaranya batik Sekar Buen, batik Pulau Sayang, serta Sura Art yang menghasilkan produk berbahan kayu ulin dan kulit kayu khas daerah. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi pelaku usaha lain di Penajam Paser Utara untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui sektor industri kreatif dan UMKM.

0: Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Penajam Pasir Utara. Bergeser ke wilayah selanjutnya kami hadirkan dari Kota Balikpapan, di mana Balikpapan sahabat juara umum PKK Kaltim 2026 borong penghargaan berbagai kategori. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Kota Balikpapan kembali mengukir prestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tahun 2026, Kota Balikpapan sukses meraih predikat juara umum setelah memborong sejumlah penghargaan pada berbagai kategori lomba yang diselenggarakan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Piala bergilir juara umum diserahkan pada puncak peringatan HKG PKK ke-54 di Samarinda. Raihan tersebut menjadi bukti konsistensi pembinaan yang dilakukan tim penggerak PKK Kota Balikpapan bersama pemerintah Kota Balikpapan hingga tingkat kelurahan. Selain menjadi juara umum, Balikpapan juga meraih penghargaan di sejumlah kategori lomba yang merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK. Capaian ini memperkuat posisi Balikpapan sebagai salah satu daerah dengan implementasi program PKK terbaik di Kalimantan Timur. Dan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh kader PKK, pemerintah, serta masyarakat dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga. Program yang dilaksanakan adalah mencakup peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan karakter, ketahanan pangan, penguatan ekonomi keluarga, hingga pengasuhan anak di era digital. Prestasi ini juga menunjukkan komitmen Balikpapan dalam membangun keluarga yang mandiri, sehat, dan sejahtera melalui gerakan PKK yang berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan secara konsisten hingga tingkat kelurahan dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan daerah ini. Dan ke depan, capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh kader PKK untuk terus menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan keluarga. Dan dengan predikat juara umum PKK Kalimantan Timur 2026, Balikpapan kembali menegaskan komitmennya sebagai daerah yang konsisten mendukung gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Dan baik pendengar, untuk berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda sekaligus menutup informasi atau berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur, kami hadirkan dari Kabupaten Berau. Bupati Sri Juniarsih Mas sambut kedatangan 212 jemaah haji Berau di Bandara Kalimarau. Baik pendengar, berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, sebanyak 212 jemaah haji asal Kabupaten Berau akhirnya kembali ke tanah air dengan selamat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Kepulangan mereka disambut penuh rasa syukur oleh pemerintah Kabupaten Berau di Bandara Kalimarau yang berharap para haji dan hajah mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Berau, Kabul Budiono, mengungkapkan jumlah calon jemaah haji Berau yang semula tercatat sebanyak 215 orang, namun 2 calon jemaah dan 1 orang pendamping harus menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan. Menurut Kabul, kondisi seperti batuk, kelelahan hingga pusing yang dialami sebagian jemaah saat tiba merupakan hal yang lumrah setelah menjalani perjalanan panjang dan rangkaian ibadah yang cukup menguras tenaga. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama juga menyampaikan 3 indikator utama keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Pertama, sukses pelaksanaan ritual haji di mana seluruh jemaah Berau telah melaksanakan rukun, wajib hingga sunnah haji termasuk puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan selain keberhasilan ibadah, Kabul juga mengatakan pelaksanaan haji juga memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi nasional. Berbagai kebutuhan jemaah, mulai dari perlengkapan ibadah, pakaian, konsumsi, hingga bahan pangan yang dikirim ke Arab Saudi, turut menggerakkan roda perekonomian Indonesia dengan nilai yang mencapai triliunan rupiah. Namun yang paling penting adalah keberhasilan membangun budaya haji di tengah masyarakat. Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsi menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam keadaan yang sehat. Ia berharap pengalaman spiritual selama berada di Tanah Suci menjadi bekal untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ya, pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Radio 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara dengan berita penanganan jalan nasional Rp150 miliar rupiah di Kalimantan Utara berlanjut dengan skema multi-years. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media Benuanta. Program penanganan ruas jalan nasional di Kalimantan Utara dengan nilai sekitar Rp150 miliar rupiah terus berproses. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyebut proyek tersebut menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dengan skema kontrak tahun jamak atau multi-years. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Helmi. Paket pekerjaan senilai sekitar Rp50 miliar rupiah telah dikontrak sejak 2025 dan saat ini memasuki tahap pelaksanaan. Helmi juga menjelaskan pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran sekitar 6 miliar rupiah sebagai bagian dari pelaksanaan kontrak tersebut. Sementara pembayaran sisanya akan dilakukan secara bertahap mengikuti progres pekerjaan sesuai mekanisme kontrak tahun jamak. Adapun kebutuhan anggaran sekitar 100 miliar rupiah lainnya masih dalam proses pembahasan dan asistensi di tingkat Kementerian Pekerjaan Umum. Dan meski demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimis program

0: Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kerja keras berbuah manis, kontingen Kalimantan Utara pulang dari Pesparawi Nasional ke-14 dengan 3 emas dan 4 perak. Berita kami kutip dari media Kaltara Indozone. Perjuangan panjang kontingen Kalimantan Utara akhirnya berbuah manis. Setelah menjalani persiapan berbulan-bulan, para duta seni musik gerejawi dari Kalimantan Utara sukses mengharumkan nama daerah pada ajang Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat dengan membawa pulang 3 medali emas dan 4 medali perak. Hasil tersebut sekaligus memenuhi target yang telah ditetapkan sebelum keberangkatan kontingen menuju ajang nasional yang berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026. Prestasi emas Kalimantan Utara diraih melalui kategori paduan suara anak atau PSA yang diwakili Kabupaten Nunukan, kemudian musik pop gerejawi atau MPG dari Kabupaten Malinau, serta solo remaja pemuda putra yang dipersembahkan Abraham, wakil Kabupaten Malinau. Sementara 4 medali perak diraih melalui kategori vokal grup dari Kota Tarakan, solo remaja pemuda putri dari Kabupaten Malinau, selanjutnya solo anak usia 11 hingga 15 tahun dari Kabupaten Bulungan, serta solo anak usia 7 hingga 10 tahun yang juga berasal dari Kabupaten Bulungan. Ketua rombongan sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kalimantan Utara Nurhayati Andris menyebut, capaian tersebut merupakan hasil dari kebersamaan seluruh kontingen yang bekerja keras sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan lomba. Ia mengaku tidak menyangka kontingen Kalimantan Utara mampu mencatatkan hasil sebaik itu mengingat persaingan pada Pesparawi Nasional diikuti oleh kontingen terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. Menurutnya keberhasilan tersebut tidak datang secara instan. Penundaan pelaksanaan Pesparawi Nasional dari tahun 2025 ke tahun 2026 justru dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas latihan. Dan Nurhayati juga memberikan apresiasi kepada seluruh kabupaten dan kota yang telah menjadi penyumbang prestasi bagi Kalimantan Utara. Menurutnya, keberhasilan Nunukan, Malinau, Tarakan, dan Bulungan menunjukkan bahwa potensi seni musik gerejawi tumbuh merata di berbagai daerah. Dan sebelumnya, sebanyak 102 orang yang terdiri atas peserta, pelatih ofisial, pendamping, serta pengurus LPPD Kalimantan Utara diberangkatkan menuju Manokwari, Papua setelah dilepas secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Utara. Dan raihan 3 medali emas dan 4 medali perak menjadi penutup manis perjuangan kontingen Kalimantan Utara. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan sehingga Kalimantan Utara mampu meraih hasil yang lebih tinggi pada penyelenggaraan Pesparawi Nasional mendatang. Demikian pendengar, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 29 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang

0: yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

Resolusi nomor 8 PT Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya yakni ada program Warta Siang ya dengan menghadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oke, kita lanjut lagi pendengar ya. Novani menemani Anda semuanya di program Weekday untuk edisi siar hari ini. Ya, masih berada di edisi hari yang sama pendengar ya untuk siang hari ini tepat di hari Senin 29 Juni 2026. Ya, seperti biasanya pendengar ya selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita di program Weekday hingga berakhir tuntas ya tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 1 siang hari nanti. Tentunya dengan berbagai informasi kemudian tips ringan juga tentunya Novani akan menghadirkan di ruang dengar Anda serta lagu-lagu yang mungkin ya bisa menemani waktu istirahat siang Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar ya yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Tersisa. Ya, satu persembahan lagu Novani hadirkan di ruang dengar Anda ya, spesial nih. Sekaligus membuka perjumpaan kita ya di program Weekday untuk edisi hari ini. Ada lagu dari miliknya Arman Maulana ya, Be With You. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk para pendengar setia RPD Kutim. Dan memang ya salah satu penyanyi Indonesia yang sudah gak asing lagi tentunya ya di telinga kita tentunya ya dengan suaranya yang pastinya para pendengar RPD Kutim sudah tahu banget ya dengan penyanyi yang satu ini ya, Arman Maulana ya, vokalis grup Gigi Band ya. Novani hadirkan lagu ini juga spesial untuk Anda semuanya yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM dan juga sudah membawa kebersamaan kita di program Weekday untuk saat ini tepat di menit 10 ya lepas dari pukul 12 siang pendengar ya. Oke, dan untuk informasi terkait kumandang azan ya salat zuhur ini akan dikumandangkan sekitar pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia bagian tengah. Ya, buat masyarakat ya khususnya di Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta yang mungkin akan menjalankan ibadah sholat zuhur ya untuk siang hari ini mungkin bisa dipersiapkan segala sesuatunya. Dan buat Anda pendengar juga yang mungkin akan menikmati waktu istirahat siangnya ya karena ini kita sudah berada di waktu istirahat siang, tetap semangat aja untuk semuanya dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM sejumlah informasi ringan tentunya ya Novani akan menghadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Namun Novani mengucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini dan semoga semuanya sampai dengan siang hari ini masih semangat tentunya ya dan dalam kabar yang sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga pada Senin hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya berkarya apalagi kita
kita sudah berada di hari ke-29 ya, dan besok kita sudah berada di hari terakhir ya, di bulan Juni 2026. Siapa tahu ada deadline ya, deadline atau pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan ya di bulan Juni 2026 ini ya tentunya ya. Tetap semangat buat Anda semuanya di kesempatan siang hari ini, dan Novani akan kembali dengan beragam informasi tentunya di kesempatan siang hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap bergabung ya bersama kami di frekuensi 99.4 FM.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Menyantuni anak yatim dan mengurusi keperluan mereka adalah amal saleh yang akan berpahala surga. Tidak sekedar masuk surga, tetapi menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما.
0: Aku dan orang yang mengurus anak yatim ada di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya.

Ikuti Om 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali bersama dengan Novani di program weekday ya, untuk edisi siar hari ini Senin 29 Juni 2026. Oke, baik pendengar, Novani kembali menemani Anda semuanya tentunya di sesi kali ini, pendengar ya, untuk kesempatan siang hari ini ada lagu dari miliknya Bunga Citra Lestari atau BCL, pendengar ya, dengan judul Pernah Muda. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Mereka pun ya, dan saat ini kebersamaan kita juga sudah memasuki di menit 25 lepas dari pukul 12 siang ya untuk saat ini. Oke, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini, baik yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di 99.4 FM, atau buat Anda pendengar yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui website RPD Kutim, pendengar ya, mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim dengan mengakses di website rpd.kutaitimur.go.id, atau Anda juga bisa mendengarkan ya siaran live streaming ya selain di website kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden, pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan Novani ucapkan selamat siang juga ya untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Buat Anda juga yang saat ini mungkin tengah menikmati ya waktu istirahat siangnya juga tentunya di kesempatan siang hari ini, dan Novani mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah kota Sangatta pada kesempatan siang hari ini.

baik pendengar di 99.4 FM. Ya, untuk informasi di sesi kali ini, Novani hadirkan terkait cuaca pendengar ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, khusus untuk wilayah Kota Sangatta pendengar ya, pada hari ini Senin 29 Juni 2026 pendengar ya, dari mulai saat ini pendengar yang memasuki siang hingga malam hari, Novani akan menghadirkan informasi terkait cuaca untuk wilayah Kota Sangatta, dan informasi ini juga kami akses di www.bmkg.go.id, dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68% dan kecepatan angin 9,8 km per jam. Ya, kita bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah pendengar ya, dengan suhu masih sama ya, 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara juga masih sama di 68%, dan kecepatan angin di 9,8 km per jam. Dan bergeser di sore hari atau memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih sama pendengar, yaitu cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 79% dan kecepatan angin 13 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah masih cerah pendengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 80% dan kecepatan angin 9,3 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah hujan ringan pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 88% dan kecepatan angin 6,8 km per jam. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kota Sangatta dari siang hari sampai menjelang malam hari untuk hari ini ya, Senin 29 Juni 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa ya mengunduh aplikasi Info BMKG. Dan melalui aplikasi Info BMKG, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya hanya dalam satu genggaman saja tentunya, yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiraan cuaca, dan nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 94 FM.
2: RPD Kutim FM.

November sama kita cerdas. Oke, baik, pendengar Nadif Basa Lama ya, dengan judul Penjaga Hati. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini, dan juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 41 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Oke, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya juga masih semangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Ya, baik pendengar, ya, untuk diketahui bahwasanya ini ada informasi terkait pemadaman listrik ya yang terjadi semalam, pendengar ya, khususnya untuk wilayah Kota Sangatta. Ini memang ada beberapa daerah yang mengalami pemadaman listrik ya pada malam ya, pada Minggu malam tepat di tanggal 28 Juni 2026. Ya, memang beberapa hari ini ya pemadaman listrik ya tidak terkecuali di wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan memang terjadi ya, dan tidak terkecuali juga untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kota Sangatta. Dengar, pastinya masyarakat ya di Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta masih banyak ya yang mempertanyakan apa penyebab dari pemadaman listrik bergilir tentunya ya dalam satu hari. Nah, pendengar di 99.4 FM ya, pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur termasuk ya wilayah Kabupaten Kutai Timur saat ini disebabkan oleh gangguan operasional dan kerusakan komponen pada unit pembangkit besar. Dimana kerusakan mesin ini memicu terjadinya defisit pasokan daya pada sistem interkoneksi kelistrikan. Dan adapun faktor-faktor utama penyebab kondisi tersebut meliputi, yang pertama adalah gangguan mesin PLTGU dan PLTU di mana terjadi kendala teknis dan kerusakan pada komponen vital. Pendengar ya, di pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU serta pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang dikelola oleh mitra PLN. Dan faktor selanjutnya adalah defisit daya. Di sini adalah turunnya kapasitas produksi pembangkit secara tiba-tiba menyebabkan pasokan listrik tidak mampu mengimbangi beban puncak penggunaan listrik masyarakat. Dan faktor selanjutnya adalah manajemen beban darurat. Bagaimana pendengar, di sini adalah untuk mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout, pendengar ya, di mana PLN terpaksa melakukan pembagian aliran listrik ya secara bergilir di wilayah terdampak. Dan pendengar, untuk memantau pembaharuan status perbaikan ya atau mungkin jadwal pemadaman harian secara spesifik di wilayah Kalimantan Timur, tidak terkecuali juga khusus untuk wilayah Kota Sangatta, Kutai Timur, mungkin Anda juga bisa dapat menggunakan saluran resmi. Cek ya, cek pengumuman wilayah terdampak melalui Instagram resmi PLN Kaltimra, atau juga bisa melaporkan gangguan dan lihat informasi pemeliharaan melalui aplikasi PLN Mobile, pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, mudah-mudahan informasi ini juga

0: menambah informasi untuk Anda semuanya. Kenapa sih akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik bergilir ya, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan infonya sampai dengan saat ini sejumlah wilayah, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, masih mengalami pemadaman listrik, baik itu di wilayah Kota Balikpapan, kemudian juga Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, itu masih bergilir. Kemudian juga di Kota Bontang, pendengar ya, bahkan juga di wilayah Kutai Timur sendiri. Apapun kan kulakukan untuk dirimu, sayang. Dan saat ini PLN juga terus akan mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain dan melakukan pengaturan operasi sistem untuk mempercepat pemulihan. Dan PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh masyarakat.
1: Semoga ada cara untuk terus bersama, selalu ku tunggu.
0: Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait pemadaman listrik bergilir ya di Provinsi Kalimantan Timur dan juga termasuk di wilayah Kutai Timur Sangatta. Dan kebersamaan kita saat ini di program Weekday sudah berada di menit 47 ya, lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Ya, tetap semangat aja buat semuanya di kesempatan siang hari ini yang mungkin masih beraktivitas tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Dan selamat menikmati waktu istirahat siangnya buat Anda pendengar yang saat ini mungkin masih menikmati waktu istirahat siangnya. Jangan lupa untuk makan siang pastinya. Dan istirahat sejenak tentunya ya pendengar dari segala pekerjaan-pekerjaan yang sudah Anda lakukan dari tadi pagi tentunya ya pendengar ya. Biar lebih semangat lagi dan biar lebih fit lagi tentunya ya. Jangan sampai Anda melewatkan makan siang tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi selanjutnya yang akan Ovani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM bersama Gita Cerdas. Satu persembahan lagu dari miliknya Yura Yunita dengan judul Dunia Tipu-Tipu, yang sudah menghantarkan kebersamaan kita tepat di menit 52 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Nampaknya kebersamaan kita juga sudah harus diakhiri, pendengar ya. Memang waktunya cepat berlalu gitu, pendengar ya, gak kerasa ya. Kebersamaan kita sudah sampai di menit 50. Oh, ini sudah berjalan di menit 53 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini, yang mana artinya saya Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula pendengar, Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Mandiri kita bisa.

0: warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya, Bu.
5: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
7: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
8: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
9: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
10: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
11: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: You're listening 99.4 FM RPD Kuching.
1: Keluarga sejak calon pengantin memang dibutuhkan untuk menjaga stunting, karena keluarga Indonesia yang berkualitas lahir dari calon pengantin yang sudah mempersiapkan keluarganya sejak sebelum masa kandungan. Dan saya senang dengan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini karena cukup mengedukasi semua kalangan usia, mulai dari sebelum pernikahan sampai lansia.
2: Selain pencegahan stunting, program bedah rumah juga dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN di seluruh Indonesia. Lisa Nuraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendapat respons positif dari para jemaah haji, di mana perbaikan layanan kesehatan meningkatkan kualitas pelayanannya, sekaligus menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci. Agrani Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui Embarkasi Palembang mendapat respon positif dari para jemaah, terutama pada sektor kesehatan. Penguatan pemeriksaan kesehatan sejak di daerah asal dinilai berkontribusi terhadap menurunnya angka kematian dibanding tahun sebelumnya. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang, Emily Rosa, mengatakan 9 jemaah wafat di Tanah Suci dan sebagian besar disebabkan penyakit jantung. Evaluasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota akan dilakukan untuk memperkuat pembinaan kesehatan selama masa tunggu keberangkatan.
6: Kami juga akan mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya untuk melakukan evaluasi perbaikan sehingga nanti proses pembinaan kesehatan itu akan lebih dikuatkan, ditekankan pada saat masa tunggu ketika mereka sebelum mereka masuk ke asrama haji.
5: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Debarkasi Palembang, M. Arkan Nurwahidin, mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini.
7: Sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 ada pertemuan ya seluruh Kepala Kementerian Haji Kabupaten Kota, Kanwil, dan Panitia Pusat untuk rapat evaluasi haji nanti di Jakarta. Ya, secara random per kloter itu alhamdulillah jemaah di tahun ini ya merasakannya jadi bersyukur ya dengan pelayanan yang diberikan pada tahun ini.
5: Meski demikian, sejumlah masukan masih muncul terkait dengan fasilitas pemondokan di Arafah dan Mina yang dinilai perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan haji mendatang. Salah seorang jemaah haji, Syuhada Ajis Umar, mengaku pelayanan transportasi pada musim haji tahun ini jauh lebih baik dibanding pengalaman sebelumnya. Namun ia berharap fasilitas tenda di Arafah dan Mina dapat ditingkatkan agar tidak ada lagi jemaah yang harus beristirahat di luar tenda.
8: Dibandingkan 2026 jauh sekali ya. Pertama masalah transport. Transport itu yang pasti kita cukup puas. Ya, tidak usah saya sebutkan, itu memang mereka di luar tenda tidurnya. Masih ada, nah ini mungkin evaluasi ke depan.
5: Data akhir Embarkasi Palembang mencatat sebanyak 6.995 jemaah dan petugas kloter diberangkatkan pada musim haji 2026. Sebanyak 6.984 orang berhasil dipulangkan ke tanah air, sementara 9 jemaah dilaporkan wafat di Tanah Suci. Dari Palembang, Debarkasi, Sumsel, dan Bangka Belitung, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PPIH Debarkasi Balikpapan menekankan pentingnya pengawasan kesehatan jemaah haji dengan minimal 6 bulan sebelum keberangkatan, di mana tercatat 12 jemaah haji dilaporkan wafat. Ahmad Junaidi melaporkan selengkapnya. Ahmad.
9: Ya, dengan kondisi cuaca dan juga lingkungan yang ekstrim di Tanah Suci menjadi tantangan besar bagi jemaah haji Indonesia, khususnya bagi mereka yang masuk kategori lanjut usia. Dikatakan oleh Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan, Mohlin Hasan, meskipun screening kesehatan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, namun kemampuan adaptasi jemaah di Tanah Suci tetap menjadi kunci yang utama. Karena itu, ia meminta tim kesehatan daerah maupun juga pihak keluarga sudah melakukan perawatan intensif setengah tahun atau 6 bulan sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci.
10: Walaupun secara prosedur sudah kita jalankan, tetapi kondisi jemaah tergantung tergantung bagaimana keadaan jemaah itu sendiri dan apa kemampuan beradaptasi dengan lingkungan di tanah suci sana ya. Jadi istita'ahnya itu juga perlu dijaga ya, dalam artian betul-betul ditingkatkan secara prosedur, tidak melanggar, secara kondisi tidak dipaksakan gitu ya. Jadi untuk evaluasi ke depan perawatan kesehatan jemaah itu dilakukan sebelum pemberangkatan, minimal 5 bulan atau 6 bulan sebelum pemberangkatan sudah kesehatannya betul-betul dijaga dan diperhatikan baik keluarga maupun tim kesehatan daerah itu sendiri.
9: Iya, berdasarkan data dari PPIH Balikpapan, tahun ini tercatat ada 12 jemaah yang wafat di Tanah Suci, yang mana hal ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 4 orang. Kenaikan ini juga sebanding dengan penambahan kuota jemaah Kalimantan Timur, yakni sebanyak 602 orang yang juga didominasi oleh jemaah lansia. Sementara itu, untuk kedatangan di kloter 15 telah tiba pada hari Minggu 28 Juni kemarin pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan sudah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Selanjutnya di debarkasi Balikpapan akan dijadwalkan kedatangan kelompok terbang 16 yang akan tiba pada Selasa 30 Juni 2026 besok sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah di debarkasi Haji Balikpapan. Demikian dari Balikpapan Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan konflik serta akan melakukan pertemuan di Qatar. Untuk membahas ketegangan militer di Selat Hormuz, Iran berjanji akan mengupayakan keselamatan pelayaran kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Bogor Hornbills mencapai berbagai catatan prestasi bersejarah dalam perjalanan menjuarai Indonesian Basketball League IBL 2026. Dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian dari perjalanan panjang Hornbills menuju gelar juara. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
11: Please welcome our champions, Bogor Hornbills!
12: Bogor Hornbills juara IBL Gopay 2026.
13: Bogor Hornbills mencapai berbagai catatan prestasi bersejarah dalam perjalanan menjuarai Indonesian Basketball League IBL 2026. Dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian dari perjalanan panjang Hornbills menuju gelar juara. Hal tersebut disampaikan sang pelatih Cesar Camara Perez dalam pernyataannya saat seremoni penghargaan pemenang di PJ Arena Kuningan tadi malam.
14: Thank you so much for the people who believe.
15: Terima kasih banyak kepada semua yang percaya kepada saya, percaya kepada kami. Pertama kali kami mengalahkan Pelita Jaya rasanya seperti keajaiban, tapi kami melakukan keajaiban itu 2 kali, lalu 3 kali. Selamat kepada semuanya dan selamat kepada IBL karena ini akan terus berkembang dan kini kamilah juara 2026.
13: Melalui kesempatan yang sama, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyatakan prestasi mereka adalah jawaban atas keraguan yang sempat dilayangkan kepada timnya. Bagi Trevin, tidak ada hal yang tidak mungkin jika segala usaha dikerahkan, termasuk seluruh tim Hornbills yang bekerja keras sejak awal musim.
15: Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan, karena tampaknya tidak akan ada yang tercapai. Terima kasih juga kepada pihak klub, mulai dari presiden klub, manajer tim, para pelatih, dan rekan tim saya yang luar biasa. Kami semua percaya dengan pencapaian ini sejak awal, dan inilah hasilnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kami bersiap dan berlatih untuk momen ini. Saya tidak kaget dengan hasilnya, walau semua orang kaget.
13: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai Indonesian Basketball League untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung di tahun 2022. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player untuk musim reguler dan seri final, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 捏着。
1: Sama yang ku

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita bagi dalam 3 sesi. Di sesi pertama ini sudah ada 4 LPPL yang akan berbagi berita. Di antaranya Suara Pasuruan FM, Giri Suara FM, Pradia Suara FM, dan RPKD Kota Denpasar, Bali. Untuk yang pertama kita simak, ini terkait dengan Rahma yang bersyukur karena bisa menjadi pelajar sekolah rakyat, pendidikan fokus, orang tua diberdayakan. Sudah ada reporter Safa Sofia dari Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Silakan laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Program Pendidikan Sekolah Rakyat SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan, momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tidak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahma, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi, hingga mampu mengasah talentanya. Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan, Julianto, menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku dan disiplin dalam segala hal.
3: Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
2: Saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya. Kekerangan melanda 7 kecamatan, Pemkab Wonogiri gelontorkan ratusan juta rupiah untuk bantuan air bersih. Reporter Dias dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri memetakan ada sedikitnya 7 kecamatan yang dilanda kekeringan dan krisis air bersih pada musim kemarau 2026. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama Sabtu 27 Juni 2026 mengatakan jumlah tersebut berdasarkan pada data pantauan di masing-masing wilayah. Adapun 7 kecamatan tersebut yakni Giri Tontro dengan rincian 5 desa, Eromoko 6 desa, Giriwoyo 2 desa, Muntoronadi 3 desa, Prajimantoro 1 desa, Parangkupito 2 desa, dan Manyaran 1 desa. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah untuk dropping atau distribusi bantuan air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan. Lebih lanjut, Fuad mengatakan, Bupati Wonogiri menyediakan 300 juta rupiah untuk antisipasi wilayah yang paling terdampak. Pemkab Wonogiri juga telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi potensi kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, dampak kekeringan diperkirakan berpotensi meluas di sejumlah wilayah. BPBD menyebutkan dampak potensi kekeringan di Wonogiri akan meluas hingga 16 kecamatan apabila kemarau berlangsung lebih lama. Untuk mengantisipasi potensi dampak kemarau panjang, BPBD berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemangku kepentingan untuk memantau krisis air di wilayah masing-masing. Selain antisipasi yang dilakukan oleh BPBD dan pemangku kepentingan, masyarakat dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih selama kemarau masih berlangsung. Seiring dengan terjadinya kekeringan, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk waspada dengan potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau, salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, dari Wonogiri kita beranjak ke Tuban, Jawa Timur. Sudah ada reporter Yulia dari Pradia Suara FM yang akan memberikan berita cegah pemborosan makanan. Dinas KP2P libatkan SPPG se Kabupaten Tuban.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Kontingen Kota Denpasar kembali menegaskan dominasinya di ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 dengan berhasil mempertahankan gelar juara umum. Pada perhelatan yang berlangsung tanggal 5 sampai dengan 10 Juni,
6: upaya menyediakan makanan bergizi perlu diimbangi dengan pengelolaan pangan yang bijaksana. Untuk mencegah pemborosan makanan dan memaksimalkan pemanfaatan sisa pangan, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Tuban mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berperan aktif dalam gerakan penyelamatan pangan. Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di Aula Dinas KP2P Tuban, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 20 koordinator kecamatan SPPG dan 20 petugas pengawas produksi dan kualitas SPPG sekabupaten Tuban. Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta Sekretaris Komisi 3 DPRD Tuban Sumartono. Dalam kesempatan tersebut Kepala DKP2P Tuban Eko Julianto melalui PLT Sekretaris DKP2P Tuban Pipin Dialaraswati menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, SPPG memegang peran strategis sebagai penyedia makanan bagi ribuan penerima manfaat setiap hari. Oleh karena itu, pengelolaan pangan harus dilakukan secara bijaksana, mulai dari proses penyimpanan, penyajian, hingga penanganan sisa makanan. Yulia dari LPPL, Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Yulia, selamat bertugas kembali. Pendengar, Denpasar pertahankan juara umum Porjar Bali 2026. Informasi lengkapnya sudah ada reporter Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar Bali.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Kontingen Kota Denpasar kembali menegaskan dominasinya di ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 dengan berhasil mempertahankan gelar juara umum. Pada perhelatan yang berlangsung tanggal 5 sampai dengan 10 Juni 2026 tersebut, Denpasar tampil sebagai kontingen terbaik dengan raihan 345 medali emas, 264 perak, dan 197 perunggu. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, Ana Agung Gede Wiratama saat dikonfirmasi Kamis lalu. Keberhasilan ini sekaligus memperpanjang tradisi prestasi Kota Denpasar sebagai salah satu kekuatan utama olahraga pelajar di Bali, meskipun harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dari seluruh kabupaten kota peserta. Agung Wiratama kemudian menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta jajaran kontingen yang telah berjuang maksimal selama pelaksanaan Porjar Bali 2026. Menurut Agung Wiratama, keberhasilan mempertahankan gelar juara umum merupakan hasil dari proses pembinaan yang berkelanjutan, disiplin latihan, serta semangat juang tinggi yang ditunjukkan para atlet muda Denpasar di berbagai cabang olahraga. Ia juga menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh Wali Kota Denpasar dan Wakil Wali Kota Denpasar yang terus

0: reporter Bambang dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Pendengar, di sesi pertama ini sudah ada 4 reporter handal dari berbagai radio yang telah memberikan laporan lengkapnya, dan masih ada beberapa LPPM lagi yang akan memberikan informasi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Pendengar PPL setanah air, di Persada ID Talk kali ini, saya sudah bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Afdal STMT. Assalamualaikum, selamat siang Pak Gadis.
3: Assalamualaikum.

0: objek wisata Kabupaten Kampar yang memang target-target kita sekarang ini target antara, target singgah sebelum menuju tempat-tempat wisata Soto Barat. Cuma di Kampar ini ada suatu yang khas, suatu yang berbeda dengan kabupaten lain di Indonesia Riau. Kita punya magnet wisata yang tidak ada di kabupaten lain di Riau. Kita punya Candi Muara Takus.
1: Ya.
0: Nah, Candi Muara Takus inilah yang kita elaborasi nanti menjadi magnet utama untuk datang berwisata Kampar, kemudian menawarkan wisata-wisata lain yang juga banyak di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki sangat banyak keindahan alam. Memang hampir bersamaan ciri-cirinya dengan Sumatera Barat. Kita punya sungai yang bagus, sungai yang bersih. Kita punya bukit-bukit, kita punya air terjun, dan itu sangat indah, sangat menarik. Nah, jadi inilah yang perlu kita menjadikan suatu destinasi, suatu koridor wisata lah. Jadi daya tarik utamanya kita nanti, magnet utamanya itu kita jadikan Candi Muara Takus, kemudian kita tawarkan koridor-koridor setelah itu ke wisata-wisata lain. Kita saat ini kalau kita lihat sudah berkembang, Kampar sudah mulai menggeliat wisatanya. Kalau memang belum terlalu maju ya, belum terlalu maju dibandingkan provinsi yang sudah mengandalkan
1: sektor pariwisata,
0: sektor pariwisata dari PDRB-nya. Tapi kita sudah menggeliat nih, sudah mulai ciri-ciri menggeliatnya, masyarakat sudah mulai sadar.
1: Ya.
0: Mereka sudah mencari apa bentuk yang bisa mereka jual dengan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan ini nanti ke depan terus berkembang, karena wisata ini kan perlu image ya,
1: yeah.
0: Perlu image, dan itu image itu dibangun tidak sebentar.
1: Betul.
0: Perlu waktu. Mudah-mudahan ini dapat kita terus jaga.
1: Baik, Pak Kadis. Nah, kalau berbicara image kemudian SDM-nya, terutama orang-orang tembatan. Nah, seperti apa kalau kita sepengetahuan kami, ini kan sudah ada kelompok sadar wisata terbentuk di beberapa ini. Ini seperti apa pula Dinas Pariwisata memanfaatkan atau berkolaborasi dengan teman-teman Pok Darwis?
0: Ya, semangat kita, semangat masyarakat untuk menjadikan wisata ini sebagai salah satu pilar ekonomi desa itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Sudah cukup banyak sekali Pok Darwis yang berdiri. Memang tidak semua bisa bertahan, tapi yang bertahan cukup lama nih dan terus berkembang cukup banyak. Ini kebetulan nih Bang Ari, besok atau lusa ini kita mengadakan semacam pelatihan untuk Pok Darwis yang tadi yang tetap bisa bertahan tadi, yang tetap sustain menjaga objek wisata di besok selama 3 hari. Kita lakukan pelatihan untuk SDM dan bagaimana memasarkannya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang.
1: Nah, itu kan itu untuk membangun sumber daya manusia dari Pak Gadis.
0: Iya.
1: Nah, balik lagi kalau berbicara Kampar, kita sudah punya magnet tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain, seperti Pak Gadis bilang ada Candi Muara Takus. Nah, kemudian selain itu Kampar seperti yang Pak Gadis bilang alamnya bisa dijual juga lah,
0: bisa
1: seperti
0: dijual,
1: itu dan bahkan beberapa destinasi itu bahkan juga menorehkan prestasi. Dan kemudian selain tempat ya, kita kan juga ingin ada sesuatu yang bisa menarik wisata juga selain tempat, tapi dari segi budayanya, kemasan budayanya. Nah, ini seperti apa nih Pak Kadis?
0: Iya, ya kita balik lagi ya, Muara Takus tadi bukan hanya sebagai tempat wisata, sebagai kita anggap juga tempat pusat budaya juga nanti.
1: Betul.
0: Itu perkembangan pertumbuhan budaya, karena candi itu adalah satu bentuk peninggalan budaya.
1: Iya.
0: Jadi dari segi kebudayaan Kabupaten Kampar ini, kita kalau kita lihat budaya kita agak berbeda dengan Rengat, dengan tetangga-tetangga. Kita Melayu ya, tidak terlalu Melayu kita. Ada agak

0: yang punya khas kan?
1: Iya,
0: punya khas itu. Dan kafe di Kampar ini pengunjungan tidak hanya orang Kampar, banyak dari orang luar juga.
1: Betul, nah,
0: jadi kita begitu tampilkan kuliner-kuliner khas Kampar itu menjadi lebih menarik, saya pikir. Itu cobalah kita coba nanti, walaupun kita tidak memaksa kan, berupa himbauan.
1: Betul, betul,
0: himbauan,
1: betul.
0: Ya.
1: Dan ini juga akan menggiatkan para pelaku UMKM yang khusus di makanan makanan khas Kampar tadi,
0: iya.
1: Kades, ya.
0: Bukan hanya makan, mungkin kayak batik Kampar juga bisa ditaruh di kafe-kafe kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Ada beberapa kerajinan cenderamata. Udah banyak yang bergerak tuh.
1: Siap, siap, siap. Nah, barangkali untuk mempersingkat waktu, karena waktu juga terbatas nih Pak Kades, ini kembali lagi ke Candi Boratakus ya. Informasi terakhir yang kami dapatkan ini menjadi di
0: strategis nasional.
1: Proyek strategis nasional PSN. Ya. Nah, ini seperti apa perkembangan untuk saat ini, Pak?
0: Jadi alhamdulillah dan memang sudah sepantasnya memang ini menjadi proyek strategis nasional, karena ini menjadi peninggalan yang satu-satunya di Riau, harus didorong oleh Provinsi Riau, tidak hanya kita yang mendorong, harusnya Provinsi Riau mendorong ini. Ya, dan ini sudah menjadi perhatian pusat, menjadi PSN, proyek strategis nasional, dan sudah dianggarkan sebenarnya kemarin, sudah dianggarkan. Tapi gimana pun pasti ada kendala-kendala yang harus kita lewati kan. Salah satu kendalanya sekarang kan masalah lahan.
1: Oke.
0: Lahan itu yang sedang kita atasi. Begitu itu selesai, saya sudah lihat marketnya, sudah lihat perencanaannya, desainnya, wah itu luar biasa itu. Luar biasa. Kalau itu sudah selesai, mudah-mudahan masyarakat, terutama masyarakat 300 Kampar mendukung, dan lahan cepat selesai, saya yakin ini menjadi pusat perwisata, kebudayaan, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu mudah-mudahan bisa saya sampaikan di sini, menghimbau juga nih masyarakat Kampar yang terlibat, yang sedikit mungkin bersinggungan dengan masalah lahan, supaya mau sedikit mundur lah,
1: berbesar
0: hati kita dukung ini, karena ini untuk kebaikan bersama, kebaikan Kota Kampar, Provinsi Riau, dan terkhusus masyarakat 13 Kota Kampar.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis.
0: Terima kasih Mas Bang Ari.
1: Sudah hadir di Persada ID Talk untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan harapan Pak Kadis juga harapan kita bersama. PSN berjalan dengan lancar, dan
0: amin.
1: Ini juga bagian dari promosi untuk wisata dan menggait banyak lagi wisatawan yang masuk ke Kabupaten Kampar.
0: Amin, amin. Terima kasih, Bang Ari.
1: Baik, pendengar BPL Setara Air, itu tadi Persada ID Talk kami bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Afdal STMT. Dan sekarang kita langsung mendengarkan dua LPPL yang akan berbagi informasi di sesi kedua ini. Di antara ada RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kita ke Ketapang dulu, pendengar. Sudah ada reporter Awang Aji Wasita yang akan memberikan informasi. Bupati Ketapang resmikan listrik PLN, listrik desa, bersamaan dengan membuka kegiatan gawai adat Dayak Sapat Tahun di Desa Pangkalan Batu. Silakan reporter Awang Aji Wasita.
2: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Senin 22 Juni 2026 menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Bertempat di lapangan sepak bola Pasir Putih, warga menggelar dua momentum penting sekaligus. Gawai adat Sapat Tahun sebagai ungkapan syukur atas hasil panen padi, serta peresmian listrik program PLN Lintas Desa atau LISDES yang telah lama dinantikan. Peresmian dilakukan oleh manajer PLN Kabupaten Ketapang, ditandai dengan penyalaan saklar listrik sebagai simbol mulai beroperasinya jaringan interkoneksi yang menghubungkan Sungai Gantang, Kedondong, Pangkalan Batu, Sungai Jelayan di Kecamatan Kendawangan, hingga Desa Randai di Kecamatan Marau. Keberhasilan interkoneksi listrik ini merupakan implementasi pemerataan infrastruktur dalam visi Ketapang Maju dan Mandiri yang berawal dari diplomasi pemerintah daerah pada akhir 2025. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Kabupaten Ketapang telah menikmati listrik secara merata pada tahun 2029. Kehadiran listrik diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan publik dan kesehatan di desa. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, untuk Berita

0: Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Awang dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kita beranjak ke Magetan Indah FM, sudah ada reporter Wina yang akan memberikan informasi. 4 siswa SMAN 1 Karas Magetan, sahabat 2 emas dan 2 perak di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden RI 2026. Silakan reporter Wina, informasi lengkap Anda.
2: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. 4 siswa SMA Negeri 1 Karas Magetan mengharumkan nama sekolah setelah memborong prestasi pada kejuaraan nasional pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden RI 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta pada 25 hingga 28 Juni 2026. Mereka berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 2 medali perak dari ajang yang diikuti sekitar 2.000 pesilat muda dari berbagai provinsi di Indonesia. 2 medali emas tersebut dipersembahkan oleh Iksan Maulana dari kelas 11 yang menjadi juara 1 tanding kelas G remaja putra prestasi, serta Sirki Abelina dari kelas 10 yang meraih juara 1 tanding kelas B remaja putri prestasi, dan sementara itu 2 medali perak diraih oleh Ananda Raka dari kelas 10 sebagai juara 2 tanding kelas E remaja putra prestasi, dan Fahmi Bagus Putra dari kelas 10 sebagai juara 2 tanding kelas open remaja prestasi. Kepala SMA Negeri 1 Karas, Ida Rahmawati, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian 4 siswanya tersebut, dan menurutnya para atlet berasal dari jenjang kelas yang berbeda dari kelas 10 hingga kelas 11, dan keberhasilan mereka menjadi kebanggaan sekaligus membawa nama baik sekolah di tingkat nasional. Ida juga menambahkan sekolah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi dan perizinan yang dibutuhkan para atlet agar mereka dapat mengikuti berbagai kejuaraan. Dan menurutnya sinergi antara sekolah, pembina, dan keluarga menjadi faktor penting dalam mencetak atlet berprestasi. Ida berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus meningkatkan kemampuan. Ia juga berpesan agar para atlet tidak cepat berpuas diri dan tetap konsisten menjalani latihan. Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden RI 2026 sendiri menjadi ajang pembinaan atlet muda yang mempertemukan sekitar 2.000 pesilat dari seluruh Indonesia pada kategori tanding dan seni, mulai dari jenjang SD hingga SMA dan SMK. Selain menjadi sarana pencarian bibit atlet berprestasi, kejuaraan ini juga menerapkan pembaruan regulasi pertandingan sesuai dengan standar PBIPSI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pencak silat Indonesia menuju level internasional. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Wina, selamat bertugas kembali. Pendengar, masih ada 4 LPPL yang akan berbagi berita di sesi terakhir. Untuk jangan ke mana, fokus di program Berita Indonesia Live percobaan Indonesia Persera ID untuk menyiarkan baik.
3: Air, kami kabarkan informasi dan berita terupdate. Ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan
4: ini
5: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar PPL Setanah Air, sudah di sesi ketiga, dan sebelum kita dengarkan para reporter handal yang akan berbagi berita pada kesempatan sesi terakhir ini, terlebih dulu kita dengarkan laporan khusus dapur redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktor Aan Kasianto.
6: Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi minyak kita melalui BUMN pangan seperti Perumbulok dan Difood hingga 50%. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga minyak kita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liternya. Hal ini dikatakannya di Jakarta pada baru-baru ini. Saat ini porsi distribusi minyak kita melalui BUMN pangan minimal mencapai 35%. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer. BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food lanjutnya memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan minyak kita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar PPL Radio Suara Kampar, kita simak laporan dari sejumlah LPPL di sesi terakhir ini, diantaranya Radio Suara Rakyat Holontalo Gorontalo, kemudian ada Langsek Mani FM Kabupaten Sejunjung Sumatera Barat, ada Abdi Persada dari Tegal Jawa Tengah, dan Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Terlebih dulu kita dengarkan laporan dari reporter Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Holontalo Gorontalo, kawasan X gelar teknologi Penas Gorontalo bakal disulap jadi destinasi agrowisata. Silakan Thomas Tamu lapor lengkap Anda.
7: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, lokasi gelaran teknologi pertanian yang digunakan dalam ajang Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 dipastikan bakal terus dirawat. Lahan tersebut rencananya bakal ditransformasikan menjadi pusat agrowisata terpadu yang menyatukan unsur pertanian, budidaya perikanan, kegiatan edukatif, dan pariwisata. Kepastian mengenai masa depan lahan tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi saat mendatangi kediaman Lian AWH Pulu selaku pemilik tanah seluas 1,8 hektar di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Jumat kemarin. Kunjungan ini sengaja dilakukan demi memastikan kejelasan kepada publik yang penasaran tentang bagaimana nasib area gelaran teknologi pasca berakhirnya gelaran Penas ke-17. Berdasarkan hasil diskusi bersama sang pemilik tanah, disepakati bahwa area tersebut tidak akan dialihfungsikan dan bakal dioptimalkan sebagai kawasan agrowisata berbasis pertanian. Di samping itu, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi telah bersurat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar sarana pendukung seperti saung penunjang serta sistem budidaya biofog yang telah dipasang tidak dibongkar, sehingga nantinya bisa dipergunakan sebagai pusat pembelajaran tani dan ikan bagi warga sekitar. Wagub Ida Syaida Rusli Habibi turut menghimbau kepada segenap warga untuk ikut andil dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian di area tersebut. Walau ke depan tempat ini bakal beroperasi sebagai objek wisata umum, ia mengingatkan agar publik tetap menghargai privasi karena status tanah adalah hak milik pribadi, sehingga dilarang keras merusak atau memindahkan fasilitas tanpa persetujuan pemilik. Untuk langkah selanjutnya, manajemen operasional kawasan ini akan dipegang langsung oleh pemilik tanah dengan bantuan penuh serta sinergi dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Gorontalo, hingga jajaran kementerian terkait. Langkah ini diambil agar area gelaran teknologi Penas ke-17 bisa menjelma menjadi spot wisata edukatif yang berkesinambungan sekaligus mendongkrak roda perekonomian warga lokal. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
8: FM RKD Kutim. Tiba waktunya
9: kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: antara sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya, namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisi as-salih wa jalisi as-su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a min وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Terima kasih rekan Thomas Tamu, pendengar PPL, pendengar PPL setanah air dari Gorontalo. Kita beranjak ke Sijunjung Sumatera Barat. Sudah ada reporter Yelmi Rustam dari Langsek Money FM yang akan berbagi berita dukung infrastruktur digital maju. Diskominfo Sijunjung ikuti sosialisasi kepatuhan frekuensi radio. Silakan Yelmi Rustam, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Padang sukses menggelar acara sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang patuh sesuai ketentuan di Saka Ombilin Heritage Hotel Sawalunto pada Rabu 24 Juni 2026. Mengusung tema frekuensi tertib infrastruktur digital maju, acara ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, pelaku usaha, serta lembaga penyiaran radio dari berbagai daerah lintas wilayah di Sumatera Barat. Adapun peserta yang hadir meliputi perwakilan dari Kota Sawalunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, hingga Kabupaten Darmasraya. Acara diawali dengan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Tojo Irnanto Eskom MH yang memaparkan esensi utama dari penyelenggaraan sosialisasi lintas daerah ini. Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung tugas pokok dan fungsi Balmon SFR kelas 2 Padang. Fungsi utamanya adalah dalam hal pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat komunikasi agar senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apresiasi tinggi terhadap langkah Balmon Padang turut disampaikan oleh pemerintah Kota Sawalunto selaku tuan rumah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sawalunto yang diwakili oleh Kepala Bidang E-Government dan Persandian Egi Delvita STM Cio menyambut baik pemilihan lokasi acara tersebut. Pihaknya menilai sosialisasi ini sangat krusial bagi pemerintah daerah demi meningkatkan pemahaman tentang spektrum frekuensi sesuai regulasi, kewajiban penggunaan alat yang tersertifikasi, serta berbagai perkembangan regulasi terkini di bidang telekomunikasi. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Balmon SFR Kelas 2 Padang M. Helmi STMM. Dalam arahan pembukanya, Helmi menegaskan pentingnya pemahaman penggunaan frekuensi radio secara tertib serta kepemilikan stasiun radio yang legal. Ia berharap melalui kesempatan ini, seluruh pengguna frekuensi dapat beroperasi sesuai dengan koridor dan ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah. Partisipasi aktif juga terlihat dari para peserta, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung yang mengirimkan 3 orang utusan termasuk fungsional peranata humas dan penyiar dari LPPL Radio Langsek Mani. Memasuki sesi inti, sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi mendalam yang dipandu oleh 3 narasumber berkompeten di bidang monitoring frekuensi. Materi pertama mengenai aturan dan teknis komunikasi dikupas tuntas oleh Andri Soni selaku pejabat fungsional pengendali frekuensi radio terampil penyelia. Disusul materi kedua terkait preventif dan penegakan hukum melalui topik pengenaan sanksi administrasi oleh PFR Ahli Muda Syamsuddin. Sesi ini kemudian ditutup oleh Wiono, analis SD Monfrekrat level 2 yang menyajikan materi tentang peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio beserta perizinannya. Melalui dinamika diskusi yang interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran frekuensi secara signifikan sekaligus memperkokoh fondasi digitalisasi daerah yang aman dan berkepastian hukum. Demikian laporan dari Yelmi Rustam, LPPL Radio Langsek Mani Sijunjung Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Yelmi Rustam melaporkan langsung dari Sijunjung Sumatera Barat. Dari Sijunjung pendengar kita beranjak ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sudah ada reporter Sahril Anwar dari Abdi Persada FM yang akan berbagi berita tekan angka anak putus sekolah Pemprov Kalsel perkuat program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan paket C. Silakan Syahril Anwar, laporan lengkap Anda.
3: Baiklah rekan Ari dan para pendengar setia LPPL seluruh Indonesia di mana saja berada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah atau ATS melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Program ini menjadi salah satu komitmen Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Rahim mengatakan masih banyak warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, putus sekolah hingga harus bekerja atau membantu keluarga. Karena itu pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar layanan pendidikan kesetaraan semakin mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya program paket A, paket B, dan paket C bukan hanya sebagai penyetaraan ijazah, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membuka kembali akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Abdul Rahim menjelaskan, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, serta Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Sementara pemerintah provinsi berperan dalam penguatan kebijakan, sinkronasi program, pendataan, serta membangun kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah ijazah yang diterbitkan, tetapi dari semakin banyaknya masyarakat yang kembali memperoleh kesempatan belajar dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain memperkuat pendataan anak tidak sekolah, Disdikbud Kalsel juga mendorong strategi jemput bola untuk meningkatkan motivasi masyarakat agar kembali mengenyam pendidikan. Sebab tantangan terbesar bukan hanya soal akses, tetapi juga membangkitkan semangat belajar bagi warga yang sudah lama meninggalkan bangku sekolah. Disdikbud Kalsel juga memastikan ijazah pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan yang sama dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Karena itu sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha terus diperkuat agar lulusan pendidikan kesetaraan benar-benar memperoleh manfaat yang nyata. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Syahril Anwar dari LPP Lab di Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Syahril Anwar. Pendengar dari Persada FM, kita beranjak ke Selawi FM. Sudah ada reporter Hendro yang akan berbagi berita. Sekda Tegal tegaskan wilayahnya bersih dari dapur MBG fiktif. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Hendro.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Mahmud selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Tegal menegaskan tidak ada dapur makan bergizi gratis atau MBG fiktif di wilayahnya. Sejauh ini pihaknya memastikan tidak ada temuan ataupun laporan mengenai adanya dapur MBG fiktif. Hal ini ditegaskan oleh Amir Mahmud setelah menggelar rapat antar Satgas di tingkat Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional. Seperti yang diketahui sebelumnya ramai pemberitaan di media sosial tentang temuan 100 dapur MBG fiktif yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Menanggapi hal itu, Amir Mahmud menegaskan di Kabupaten Tegal tidak ada dapur MBG fiktif. Dari 114 SPPG yang saat ini sedang progres persiapan memperoleh izin operasional dan sudah ada daftar ID-nya, tidak ada yang fiktif semuanya, jelas Amir Mahmud. Sesuai data terakhir yang tercatat, Amir Mahmud menjelaskan ada sekitar 166 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Tegal. Kemudian dari jumlah tersebut ada 16 SPPG yang terkena suspend. Selain itu ada 114 SPPG dalam proses persiapan memperoleh izin operasional. Ada juga tambahan 24 SPPG yang persiapan operasional. Sehingga total ada 304 SPPG di wilayah Kabupaten Tegal. Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tegal Ismatul Hasanah menerangkan, hingga saat ini total sebanyak 166 SPPG yang sudah operasional tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Sedangkan yang masuk tahap persiapan operasional mencakup sudah ada kepala SPPG, virtual account, tinggal menunggu pencairan dana, proses administrasi seperti sertifikat higien sanitasi atau SLHS, dan izin dinas lingkungan hidup sebanyak 24 SPPG. Kemudian yang saat ini dalam proses tahap persiapan sebanyak 114 SPPG. Demikian pendengar, saya Hendro Eldi LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Hendro, selamat bertugas kembali. Pendengar PPL Sinar Air, berita terkait Tegal bersih dari dapur MBG fiktif dari Selawi FM tadi menjadi informasi terakhir kami di BI Live edisi Senin 29 Juni 2026. Saya Aryam Rizal, host dari Suara Kampar, pamit undur diri. Jangan lupa simak berita menarik di program BI Live dari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, 16 waktu Indonesia Timur, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa di edisi mendatang.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Hai Lin, dari mana nih?
8: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
7: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
8: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
7: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
8: Apa tuh?
7: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
8: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
7: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
9: Mari warga Kutai Timur kita budayakan.

0: Dari kawasan Sulawesi nomor 8 R Perekutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Ulfa ya, di program Godo-godo Goyang Dandut Gaya Do. Untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Baik pendengar, seperti biasa ya, selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti pendengar, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut yang segera Ulfa hadirkan. Oke, pendengar yang sedang berada di luar, hati-hati selalu ya, khususnya yang sedang membawa kendaraan, tetaplah mengikuti rambu lalu lintas yang ada pendengar. Dan yang sedang melakukan aktivitasnya pada sore hari ini ya, Ulfa ucapkan selamat sore dan tetaplah semangat selalu ya, dan tentunya tetaplah menjaga kesehatannya. Oke pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, kenapa gak ada masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado.
1: Halo Goda Gado.
0: Cakep.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik nih Mas Ben. Gimana juga nih kabarnya Mas Ben hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan nih Mas Ben, biar tetap mengudara di RPD Kutim nih ya. Oke. Baik Mas Ben, mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, apa nih judulnya? Apa nih judulnya?
1: Tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur. Oke. Salam-salamnya nih.
1: Makasih banyak. Katanya tidur kan umur.
0: Amin.
1: Masalah.
0: Amin.
1: Umurnya umur kan seperti yang kan umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tidak apa ini akan dihukum tahu.
0: Amin.
1: Mama Ismail akan dihukum kamu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pas balapan akan dihukum kamu.
0: Amin.
1: Itu Mbak Ramunya.
0: Oke, terima kasih nih buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Baik, yang di belakangnya doa yang sama juga nih buat Mas Ben keluarga ya, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Baik, selanjutnya halo Goda Gado.
2: Halo Goda Gado.
0: Cakep. Gimana nih kabarnya Pak Bakri nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
2: Bapaknya gimana?
0: Iya, sehat juga nih Pak Bakri. Iya. Oke, mau rekas lagunya siapa nih Pak Bakri?
2: Itu sih yang Pak Iting, Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, apa nih judulnya?
2: Jangan tinggal sama aku.
0: Jangan?
2: Tinggalkan aku.
0: Oh, jangan tinggalkan aku, iya dong. Jangan dong ditinggalkan ya Pak. Oke, okay. Salam-salamnya nih.
2: Banyak sih
0: banyak.
2: Sama Mas Parkel, Bakar, Mas Putih, Mas semuanya aja yang mendengar aja. Mohon banyak, terima kasih. Biasa-biasa.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih nih buat apa Bakri ya. Sudah bergabung lagi nih Pak Bakri ya. Doa yang sama juga nih buat Pak Bakri sekeluarga ya. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjang umur juga, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, nampaknya ada yang masuk lagi nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Halo, Goda Gado. Halo, suaranya mana nih? Halo. Halo. Halo. Goda Gado. Goyang dandut. Cakep. Dengan siapa di mana? Mbak Fiona. Oke, Mbak Fiona masih di Samarinda nih? Oh, sudah di Sangatta.
3: Belum, Mbak.
0: Oh, masih Samarinda ini. Oh.
3: Iya.
0: Oke, gimana nih kabar hari ini? Gimana kabarnya hari ini, Mbak Fiona?
3: Baik, ya.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, Mbak Fiona mau request lagunya siapa nih? Halo. Aduh, sayang sekali putus ya. Belum sempat nih Mbak Fiona. Oke, di belakangnya Mbak Fiona ada lagi nih dari Mas Hadi ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya. Chatnya Mas Hadi. Goda gado, goyang dandut, gaya dong. Sorry Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso. Mau request lagunya Tasya Rosmala featuring Nopi Adela. Judulnya Jumpa Pertama. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. RPD Kutim, dandutnya Indonesia. Cakep. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi nih Mas Hadi. Oke, ditunggu lagunya. Oke, gimana nih Mbak Fiona ya, putus ternyata nih, belum sempat ya, belum sempat request lagu nih sama salam-salamnya nih, atau Ulfa pilihkan aja lagu ya yang kesukaannya Mbak Fiona ya, apa nih, nanti tak carikan dulu ya. Aduh, hai. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 4 ya pengrequest untuk sesi pertama dari Mas Ben ya, request lagunya Roma Irama Tak Dapat Tidur, dan selanjutnya dari Pak Bakri request lagunya Imam S. Arifin Jangan Tinggalkan Aku, dan juga dari Mbak Fiona belum ya, nanti tak carikan lagu yang cocok nih buat Mbak Fiona ya. Dan selanjutnya dari Mas Hadi request lagunya Tasya Rosmala, judulnya Setelah Jumpa Pertama. Oke, baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, baik pendengar. Mbak Fiona, Ulfa putarkan lagu dari Rano Karno featuring Kiki Fatmala ya, Kencan Pertama Mbak Fiona. Semoga terhibur nih Mbak Fiona ya.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 4 pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Baik, pendengar masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya, karena kita telat nih masuknya ya. Udah, Ulfa sudah menemani Anda di menit ke-40 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado.
1: Halo Godagado yang dandut gayado.
0: Cakep.
1: Apa kabar Ulfa?
0: Alhamdulillah baik nih.
1: Hujan gak di sana ta?
0: Enggak hujan, tadi agak rintik-rintik aja sih tadi ya.
1: Panas.
0: Tapi enggak rata sih.
1: Rahatan mutung karit mbak Ulfa. Rahatan mutung karit juga dicari duit.
0: Iya. Semoga lancar usahanya ya, Acil. Oke, Acil. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat nih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, Bang.
0: Iya, alhamdulillah sehat juga nih, Cil.
1: Ya, namun sehat. Kita telah kaya makanan, ke sana, Pak.
0: Iya.
1: Sudah okay. habis nimbang karet.
0: Habis panen karet nih ya. Oke, kapan nih ketemunya sama Mbak Fiona nih?
1: Nggak dihubungi, karena aktif, karena mengangkat. Berapa kali aja yang menghubungi.
0: Mbak Mala.
1: Apanya?
0: Ketemu sama Mbak Mala nih, kapan nih?
1: Ya itu, jadi Fiona kada aktif lagi di HP. Berapa kali aku menghubungi. Mbak Mala, itu di mana, Pak?
0: Sangat tak.
1: Oh, di mana diamnya?
0: Nggak ngerti juga. Nanti diinfokan kalau Acil sudah mau traktir kita makan nih ya.
1: Karena kalau habis nimbang karet enak mau hubungi Mbak Ulfa kan.
0: Iya.
1: Mereka nanti lagu anu aja Mbak Ulfa. Gering. Aja. Jadi susah nanti gerimis dengan hati.
0: Oh, gerimis dengan hati nih. Eri Susan ya. Oke, salam-salamnya nih Cil.
1: Salam-salamnya Gesan Mas Bin. Kita ini masuk dari Pabekri ini. Batu nak dia, gesan sama Mas Daniel Berita, Mas Bin, Mas Jai, Pak Bakri,
0: Pak Bakri sama Sulis, Mas Ben dia. Lagi.
1: Bunda Betul Ampar, Bunda Ejen di Kampung Batur, Cinta di Kabuk, Cinta di Bengalun, Mbak Aurea jadi Bengalun. Mbak Ritno ini mana? Ayo makanan kan Mbak Ritno, kita jual kena di Sangatta, lawan Golpah. Telah habis acil di Bangkarit yang menghalap makanan acil naraktir ini.
0: Wah.
1: Acil jadi bos leh Golpa.
0: Kapan tuh? Yang jelas hari Sabtu Minggu gitu ya.
1: Ya, gampang aja bila kada Minggu karena Sabtu men Golpa harap ke siarannya lo kok.
0: Sama Mbak Mala ya.
1: Ya, sama Mbak Mala karena Mbak Mala para kaya pertemuan menang anu Fiona jauh menuju Samarinda.
0: Iya.
1: Salam besar. Itu aja salam-salamnya Mbak Ulfahna. Buat Mbak Ulfahna mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga nih buat Acil Banjar sekeluarga nih. Terima kasih sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Semoga Acil Banjar sekeluarga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang bertambah banyak, dan dilancarkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, nampaknya ada yang masuk lagi nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Mana? Halo, Godagado. Halo, Godagado. Mana nih suaranya? Tampakkan suaramu. Halo, suaranya mana nih? Halo.
2: Halo, Godagado, gue yang dangdut kayaknya.
0: Cakep. Dengan siapa di mana nih?
2: Mbak Retno.
0: Oh, Mbak Retno di Rampol. Oke, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Salamnya Mbak Malam, Mbak.
0: Oh, salamnya Mbak Malah.
2: Dia pulang kampung dulu, Mbak.
0: Oh, pulang kampung. Ah,
2: Sabtu
0: Acil.
2: kemarin berangkat dia.
0: Acil Banjar pulang kampung katanya Acil.
2: Habis lebaran haji baru balik.
0: Gitu ya. Oke. Tetanggaan ya, Mbak Retno.
2: Iya, Mbak.
0: Baik, Mbak Retno mau request lagunya siapa nih? Nanti tak kabarin
2: Lagunya
0: sama
2: Evita Malam.
0: apa? Evita Mala. Oke. Salam-salamnya nih.
2: Lagunya Evita Malam, Mbak.
0: Hah?
2: Evita Malam.
0: Maksudnya, iya lagu, oh iya judulnya. Jadi nak konsen nih ya.
2: Ya.
0: Judulnya apa nih Evita Mala?
2: Judulnya Gelora Cinta.
0: Gelora Cinta, semoga ada nih Gelora Cinta ya.
2: Iya, lagunya buat Mbak Fiona aja sama
0: Gelora,
2: Cil Banjar, semoga mendengarkan.
0: Gelora Cinta, tak carikan dulu nih Gelora Cinta ini ada enggak ya?
2: Iya, Mbak.
0: Oh, Gelora aja dari Iis Dahlia.
2: Oh iya, Mbak.
0: Cintanya hilang.
2: Iya, Mbak.
0: Gak apa-apa nih, Gelora aja.
2: Iya, Mbak.
0: Iya. Oke. Salam-salamnya nih.
2: Salam-salamnya buat Acil Banjarnya tadi.
0: Amin.
2: Keluarga dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur.
0: Amin.
2: Buat Mas Dania.
0: Mm.
2: Dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur.
0: Amin.
2: Buat Mbak Bakrinya dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur.
0: Amin. Buat Mas
2: Kirain
0: Andi.
2: Jakil, Mbak Malanya pulang kampung.
0: Iya, nanti tak mungkin semoga
2: nanti saya
0: Acil
2: ketemu
0: Banjar
2: dia.
0: dengar nih ya.
2: Iya,
0: Semoga
2: Mbak.
0: masih didengarkan Acil Banjar nih.
2: Tapi Mbak Priyana nggak pernah di telepon katanya.
0: Oh,
2: Nggak pernah
0: gitu.
2: diangkat.
0: Iya.
2: Mbak Priyananya sibuk, Pak, juga lagi kerja dia.
0: Iya, oh kerja
2: nggak
0: ya.
2: Nggak bawa HP. Kemarin bosnya kalau bawa HP.
0: Oh gitu.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, salam-salam aja buat semuanya ya.
2: Iya, Mbak. Dia lagi
0: Iya.
2: kerja cari uang buat ke Sangatta.
0: Iya. Oke, terima kasih nih buat Mbak Retno nih sudah nyampaikan pesan-pesan dari Mbak Mala sama Fiona ya. Semoga Acil Banjar dengar
2: Iya,
0: nih
2: Mbak.
0: ya.
2: Iya, Mbak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Acil buat Acil Banjar. Buat Mbak Retno nih ya. Sudah bergabung lagi nih. Aduh, nggak konsen nih ngomong apa nih gue ya. Ngelantur. Oke. Baik, pendengar itu tadi sudah ada berapa ya? Dua ya, Pang. Request untuk sesi kedua nih, pendengar. Dari Acil Banjar ya, request lagunya Eri Susan, Gerimis Melanda Hati. Dan yang kedua dari Mbak Retno, request lagunya Evita Mala, Gelora ya. Baik, lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Semoga terhibur nih. Dan selamat sore juga. Dan buat semua para fans yang sudah bergabung ya, semoga terhibur juga nih. Dan di belakangnya, siapa nih? Di belakangnya Mbak Reto ada dari 8085, siapa nih? 8085. Siapa ya namanya nih ya? Gak ada nih namanya siapa nih. Pokoknya 8085 aja ya ujungnya ya. Godagado sore mau request lagunya ini Rindu Farid Harja. Makasih Mbak Ulfa, terima kasih kembali buat 885 ya. Tapi sayang sekali lagu dari Farid Sarja belum ada di range kami. Jadi gimana nih Ulfa, putarkan aja lagu dari Maggie Z atau Kus Plus ya. Judulnya sama juga nih, Rindu. Gimana nih ya? Ini aja ya, tak putarkan ya. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-55 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka lagu dari Iis Dahlia menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Auliana. Halo Auliana, apa kabar?
1: Halo Syasha, alhamdulillah kabar baik di sini. Bagaimana juga di Nunukan?
0: Di Nunukan kabar kami juga semuanya tim alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau cuaca di Banjarmasin hari ini gimana Auliana?
1: Iya, untuk cuaca Kota Banjarmasin hari ini lagi berawan, lagi panas-panasnya rekan Syasa. Kayaknya itu di belakang juga sama ya. Di Nunukan juga ya.
0: Iya, benar. Di sini cerah ya untuk hari ini nih kalau saya lihat.
1: Iya, enak kayaknya nih kalau minum panasnya. Es ya. Ah betul, kelapa kayaknya ya.
0: Kelapa ya. Baik, Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Iya, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan pemerintah, Pemprov Kalsel akan berencana membangun gedung kedokteran nuklir.
0: Wah, luar biasa. Silahkan informasi selengkapnya.
1: Jangan dikira buat perang ya.
0: Baik, kita mau tahu selain buat perang tuh untuk nuklir nih apa lagi nih?
1: Perang kesehatan mungkin.
0: Iya, baik.
1: Baik, terima kasih Sasha Dinunukan, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana membangun gedung kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Ansari Saleh Banjarmasin. Fasilitas baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Banua. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Rencana satu besar ini akan kita bangun.
3: Kalimantan Selatan berancang-ancang menghadirkan teknologi medis yang selama ini hanya bisa dinikmati masyarakat di luar.

0: Belum lama ini Gubernur Kafil Muhyiddin meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi tapak pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Kota Banjarmasin. Lahan seluas sekitar 1 hektar telah disiapkan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Pembangunan direncanakan mulai diusulkan pada 2027 dengan target operasional pada akhir tahun 2028. Gubernur Kalsel Muhyiddin menyebut, fasilitas tersebut juga akan lengkapi sarana penginapan bagi pasien dan keluarga yang menjalani pengobatan. Tak kalah penting, Gubernur menegaskan bahwa fasilitas ini bukan hanya milik mereka yang berdompet tebal.
1: Dan kita melihat tanah. Tanah tadi ada kita di belakang, itu masih luas. Ada beberapa hektar, kemudian yang boleh jadi satu, itu ada satu hektar. Rencana satu hektar ini akan kita bangun rencana ke depan itu pemeriksaan sistem nuklir. Jadi nuklir itu semua apapun penyakit di dalam tubuh kita ini bisa kita baca. Nah jadi selain itu juga nanti ada beberapa yang lainnya.
0: Sementara Direktur RSUD Muhammad Ansari Saleh, Tabiun Huda menyebutkan proyek ini sebagai lompatan kualitatif yang sudah lama dinantikan. Ia memastikan kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit tidak perlu diragukan.
2: Insya Allah yang pertama di Kalimantan ya, karena di Indonesia cuma ada 4% untuk nuklir, dan ini adalah prioritas Pak Gubernur untuk meningkatkan layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
3: Apa saja Pak, bisa membuat keuntungannya Pak?
2: Keuntungannya banyak, karena dengan pemeriksaan nuklir semuanya akan terinci dengan baik, sehingga akan semua detail daripada MRI, karena nuklir adalah hulunya dalam pengobatan.
0: Fasilitas yang bakal dibangun Pemprov Kalimantan Selatan ini diproyeksikan mampu mendeteksi berbagai penyakit secara lebih akurat ketimbang metode diagnostik konvensional, sekaligus melengkapi layanan CT scan berteknologi tinggi yang sudah lebih dulu dimiliki pemerintah daerah.
4: Baik, Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Syasha.
5: Terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ternyata untuk kedokteran nuklir itu kita sudah tahu ya, merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran inovatif, pendengar. Dan untuk selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan ada rekan saya Diti. Halo Diti.
1: Halo Syasya, apa kabar untuk hari ini Syasya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di sini baik. Kalau Diti dan teman-teman di Tarakan bagaimana kabarnya?
1: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik Syasya. Dan cuaca di Kota Tarakan dari pagi hingga saat ini luar biasa panas.
0: Berarti sama ya kita ya dengan Banjarmasin juga tadi.
1: Iya,
0: baik Diti
1: sekali.
0: Ada informasi apa nih dari Tarakan Diti?
1: Informasi mengenai komitmen sistem penerimaan siswa baru berjalan adil dan transparan, Sasha.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Sasha. Pendengar dan pemirsa, resmi dimulai hari ini, Senin 29 Juni 2026, Wali Kota Tarakan Dr. Khairul meminta agar pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SD dan SMP berjalan adil, transparan, dan jauh dari intervensi pihak luar.
2: Komitmen tidak akan ganas ketat, tapi saya yakin untuk saya Bapak Ibu, kalau kita semua tidak mengintervensi aturan.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dimulai Senin 29 Juni. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaannya. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara komitmen bersama SPMB di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tarakan Sabtu 27 Juni kemarin. Khairul menekankan bahwa penandatanganan dokumen komitmen bersama jangan hanya menjadi seremonial belaka. Masalah klasik yang kerap membuat pelaksanaan SPMB kacau adalah banyaknya intervensi dari luar sistem.
2: Mudah-mudahan komitmen tidak ada ganas ketat, tapi saya yakin untuk saya Bapak Ibu, kalau kita semua tidak mengintervensi aturan.
3: Khairul juga menjamin bahwa seluruh kepala sekolah akan dipantau ketat dan tidak boleh bermain mata dalam proses seleksi yang kini sudah berjalan transparan melalui sistem zonasi dan jalur reguler lainnya. Menampik isu kurangnya daya tampung, Khairul membeberkan bahwa fakta kapasitas sekolah tingkat SMP di Tarakan sebenarnya sangat mencukupi. Masalah utamanya terletak pada ego sektoral, di mana calon siswa menumpuk di sekolah-sekolah tertentu dan menolak didistribusikan ke sekolah yang masih kekurangan murid. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, sekolah yang sering kekurangan murid seperti SMP Negeri 10, SMP Negeri 11, dan SMP Negeri 14. Khairul juga menegaskan bahwa Pemkot Tarakan sudah cukup memberikan kuota untuk jalur afirmasi atau kurang mampu yang mencapai 25% di setiap sekolah, padahal angka kemiskinan real di Tarakan hanya berada di kisaran 5%. Untuk mengantisipasi data palsu dan fenomena miskin mendadak, Khairul menginstruksikan lurah untuk tidak lagi sembarangan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan melalui forum ini semua pihak terkait dapat memiliki pemahaman dan visi yang sama demi mensukseskan SPMB tahun ini. Tamrin menjelaskan, sesuai arahan Wali Kota Tarakan, setiap anak dan warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa ada hambatan atau diskriminasi. Untuk mendukung hal itu, pihaknya telah membangun sistem pendaftaran berbasis online.
4: Bahwa semua warga negara, anak itu berhak mendapatkan layanan pendidikan. Tidak ada istilah yang mau diprioritaskan, ya. Sehingga kita mau ada komitmen bersama, ya. Sehingga tidak merepotkan merepotkan dinas pendidikan, karena kita kan sudah bangun sistem ya berbasis online, ya.
3: Saat ditanya mengenai kesiapan menjelang hari H SPMB, Tamrin menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Tarakan sudah sangat siap, mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi, konsultasi publik, hingga ke tahap eksekusi. Proses pendaftaran SPMB sendiri dijadwalkan mulai 29 Juni hingga 3 Juli mendatang. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju ke Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pekerja migran asal Lombok siapkan langkah menjadi wirausaha. Gaji yang ditabung selama bekerja di luar negeri akan dikelola dengan bijak saat kembali ke kampung halaman. Reporter Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Salah satu pekerja migran Indonesia asal Lombok yang telah setahun bekerja di sebuah rumah makan di Malaysia hadir mengikuti kegiatan edukasi publik Training of Trainers atau TOT. Literasi keuangan yang digelar oleh BP2MI Nunukan pada Selasa kemarin di ruang pertemuan lantai 5 kantor Bupati Nunukan. Suhaini mendapatkan wawasan baru yang sangat berharga dan berharap kedepannya bisa lebih disiplin dalam mengelola keuangan hasil gaji selama bekerja di Malaysia. Setelah mengikuti Training of Trainer, Suhaini memiliki visi untuk masa depan dan berharap sisa tabungan bisa menjadi modal usaha kecil-kecilan saat pulang ke kampung di Lombok.
2: Kerja di rumah makan. Kedepannya supaya lebih menjadi lebih baik dan bisa kayak menentukan hasilnya kayak gimana keuangannya kan. Iya.
3: Rencananya apa?
2: Sekarang lagi pengen bikin-bikin usaha kecil kayak jualan-jualan di rumah.
1: Kegiatan yang terselenggara sinergi BP3MI Nunukan bersama OJK, Bank Indonesia dan BNI diharapkan menjadi di fondasi yang kuat bagi PMI untuk mencapai kemandirian ekonomi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Halo juga rekan Sasa, selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini Fadel dan juga tim yang bertugas?
1: Alhamdulillah untuk cuaca luar biasa sangat mendukung, dan juga untuk tim kita semua di RRI Samarinda hari ini luar biasa sehat semuanya rekan Sasa. Sebaliknya bagaimana di Nunukan?
0: Alhamdulillah, begitu juga di Nunukan, sore hari ini cerah dan juga teman-teman di sini pada sehat semuanya Fadel. Kalau gitu ada informasi apa dari Samarinda Fadel?
1: Ya, informasi dari Samarinda terkait pemerintah Provinsi Kaltim ya, yang memulai memetakan efisiensi hadapi APBD perubahan rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur petakan efisiensi belanja jelang APBD perubahan mengantisipasi potensi defisit akibat realisasi pendapatan dan PAD belum sesuai target. Selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memetakan langkah efisiensi belanja menjelang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP 2026. Langkah ini dilakukan menyusul adanya potensi tekanan keuangan daerah akibat realisasi pendapatan yang masih di bawah target. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni di Samarinda mengatakan, pemerintah daerah kini memetakan pos-pos belanja yang dapat dicadangkan atau diefisiensikan agar saat pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan dilakukan, langkah penyesuaian sudah siap dan defisit tidak semakin melebar atau membesar. Menurut Sri Wahyuni, salah satu penyebab munculnya potensi defisit adalah target pendapatan asli daerah atau PAD yang diperkirakan tidak tercapai. Selain itu, sejumlah sumber PAD baru termasuk dari operasional dermaga penyeberangan yang sebelumnya diproyeksikan memberikan pemasukan tahun ini belum dapat beroperasi karena masih menunggu penyelesaian proses bersama dengan Kementerian Perhubungan.
3: Mulai memetakan ini belanja-belanja yang bisa di namanya kita cadangkan atau kita efisiensi karena menghadapi namanya tekanan keuangan nih, sehingga kita bersiap-siap dari sekarang sehingga nanti pada saat anggaran perubahan kita sudah siap melakukan usulan di perubahannya supaya tekanan defisitnya itu tidak besar.
4: Ada defisit anggaran?
3: Ada potensi.
4: Berapa?
3: Belum tahu, makanya kita sedang merancang ini.
4: Penyebab, melihat ini. Penyebabnya apa?
3: Ya pertama dari dengan TKD yang mengecil tentu ekspektasi untuk mendapatkan PAD yang kita harapkan itu menjadi tidak sampai gitu ya, PAD tidak tercapai. Yang kedua, ada potensi PAD yang sudah kita cadangkan di tahun ini tetapi belum bisa berfungsi. Misalnya, di tahun lalu kita sudah merencanakan dermaga tambat. Nah, asumsi kita kalau ini sudah beroperasi kan menghasilkan PAD. Tapi ternyata dermaga ini kan izinnya masih harus dengan Kementerian Perhubungan Laut. Nah, kita sebenarnya sudah paralel gitu ya, disiapkan anggarannya, disiapkan regulasinya supaya tahun ini bisa dapatkan PAD. Nah, ternyata kan ini prosesnya masih belum bisa menghasilkan PAD. Maka anggaran kita, pendapatan kita 5, sekian, baru 36%.
2: Sementara itu dari sisi realisasi pendapatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menurut Sri Wahyuni mencatat penerimaan baru mencapai sekitar 5, sekian triliun rupiah atau sekitar 36% dari target pendapatan tahunan yang diproyeksikan mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Angka tersebut dinilai masih di bawah posisi ideal yang seharusnya sudah mendekati 50% pada pertengahan tahun. Ketaris daerah menegaskan hasil pemetaan efisiensi dan koreksi target pendapatan akan menjadi bahan dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
1: Ya rekan Sasa, demikian laporan dari rekan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Selatan.

0: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di sore hari ini ada rekan saya, Adi Putra. Halo Uta, apa kabar? Halo Uta? Mohon maaf, saya belum bisa mendengarkan suara Uta di sore hari ini. Halo Uta? Halo? Baik, pendengar, saya masih mencoba untuk terus berkomunikasi dengan Uta yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, karena sampai saat ini saya belum bisa mendengarkan suara dari Uta ini. Halo Uta? Halo, selamat sore. Oke, kembali kita sapa lagi ya. Selamat sore Uta. Halo? Baik, pendengar, nampaknya saya masih belum bisa terhubung dengan rekan saya, Uta, yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya akan berikan waktu lagi, mudah-mudahan bisa segera terhubung dengan Uta. Halo Uta, selamat sore. Baik, selamat sore Uta. Masih belum bisa terdengar ya, pendengar. Kalau gitu, mungkin langsung saja kami akan hadirkan berita ataupun informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
2: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
3: Kalau event lari, sering.
4: Ini udah berapa kalinya, Kak?
3: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
4: Tadi finish ke menit berapa, Kak?
3: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut dengan.
4: Perasaannya gimana nih, Kak? Finish.
3: Perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi yang terdepan ya.
2: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Pengamanan dilakukan di kawasan Bundaran Besar, titik start, serta ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai lintasan lomba. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional, diharapkan generasi muda Kalimantan Tengah semakin kuat, sehat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Baik Sasha, Kak Sasha mohon maaf ada kendala teknis dan itu tadi informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Sasha yang ada di Nunukan di Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Uta, akhirnya saya bisa mendengarkan suara Uta. Tapi Uta, kabarnya sehat kan bersama teman-teman di sana?
5: Iya, kabarnya sehat dan cuaca di Palangkaraya cukup terik nih hari ini walaupun kemarin diguyur hujan deras.
0: Oke, tetap semangat ya Uta bersama teman-teman. Baik. Dan terima kasih sempat menyapa. Iya, sama-sama. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman.

0: kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak? Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
0: Nah gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Kawasan Sulawesi nomor ROPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar ROPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dan baik pendengar, selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas kebersamaan kita di program Warta Kutim Pagi hingga pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan berita di antaranya 3 kota, 2 kabupaten temukangen Ikatan Keluarga Besar Angling Dharma se-Kalimantan Timur. Bayangkara Run, Polres Kutai Timur sukses sedot animo ratusan pelari. Konvercap PMMI, kami mendengar Konvercap PMII Kutai Timur dibuka, momentum siapkan pemimpin organisasi di era disrupsi. Baik, Badegar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 35 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Selasa 30 Juni 2026. Baik pendengar, kami hadirkan berita pertama. Terkait 3 kota, 2 kabupaten, temu kangen Ikatan Keluarga Besar Angling Dharma se-Kalimantan Timur. Baik, mendengar berita kami kutip dari media atau laman ROPD Kutim. Semangat persaudaraan warga perantauan Bojonegoro kembali terasa hangat, di mana Ikatan Keluarga Besar Bojonegoro Angling Dharma se-Kalimantan Timur menggelar acara temu kangen yang berlangsung meriah di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Minggu 28 Juni 2026 kemarin. Acara ini menjadi ajang silaturahmi bagi ratusan warga Bojonegoro yang kini menetap dan beraktivitas di berbagai wilayah Kalimantan Timur seperti Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau. Kegiatan ini dirangkai dengan doa bersama, pertunjukan kesenian gamelan Jawa dan campur sari. Momen paling haru terjadi saat sesi perkenalan warga dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Timur yang baru pertama kali bertemu. Pendengar, Ketua Ikatan Keluarga Besar Bojonegoro Angling Dharma se-Kalimantan Timur Haji Sutresno dalam sambutannya menyampaikan kepada anggotanya agar bisa membaur bersama dan merangkul dan membahu-membahu saudara-saudaranya di berbagai profesi yang ada di Kalimantan Timur. Acara ditutup dengan foto bersama, makan bersama, dan janji untuk kembali bertemu di Temu Kangen tahun 2027 dengan jumlah anggota yang lebih besar lagi di Kabupaten Berau. Ikatan Keluarga Besar Bojonegoro Angling Dharma adalah komunitas warga asal Bojonegoro yang berdomisili di Kalimantan Timur, di mana fokus utamanya adalah menjaga budaya, mempererat tali persaudaraan, dan menjadi jembatan kebaikan bagi sesama perantau.
1: Bapak Guyub, saya mohon bisa pendekatan dengan teman-teman yang di bawah. Biasanya kalau pendekatan sama yang di atas, dia sibuk, nggak bisa datang. Tapi kalau teman-teman terutama yang para penjual, pedagang, bapak tukang, itu insya Allah itu bisa Guyub.
0: Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Ya, berita selanjutnya, konver CPMII Kutai Timur dibuka. Momentum siapkan pemimpin organisasi di era disrupsi. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, konferensi cabang atau konver cap ke-10 pengurus cabang atau PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kutai Timur resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kutai Timur Basuki Isnawan yang hadir mewakili Bupati Kutai Timur. Forum tertinggi organisasi di tingkat cabang tersebut berlangsung di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Sabtu 27 Juni 2026 dan menjadi ruang konsolidasi kader sekaligus penentu arah kepemimpinan organisasi pada masa mendatang. Dengan mengusung tema menciptakan kepemimpinan yang ulul albab demi terciptanya revolusi organisasi di era disrupsi, konver cap ke-10 dihadiri oleh unsur Forkopimda, Ketua DPD KNPI Kutai Timur Afifur Rahman, Perwakilan DPC GMNI Kutai Timur, HMI Kutai Timur, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya. Di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat, forum tersebut tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, melainkan juga wadah untuk merumuskan arah gerak organisasi agar tetap relevan menghadapi dinamika zaman. Harapannya proses kaderisasi yang selama ini dijalankan PMII Kutai Timur mampu melahirkan pemimpin yang berpijak pada nilai keilmuan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Dalam sambutannya, Basuki Isnawan menyampaikan apresiasi atas kiprah PMII Kutai Timur yang selama ini dinilai aktif merespon berbagai persoalan, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Menurutnya, organisasi kemahasiswaan memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal jalannya pembangunan. Ia menilai tradisi kaderisasi yang terus dijaga PMII merupakan modal penting untuk melahirkan generasi pemimpin yang mampu membaca perubahan, sekaligus menghadirkan solusi bagi masyarakat. Karena itu, konvercap diharapkan menjadi titik tolak lahirnya kepemimpinan baru yang memiliki kapasitas, integritas, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan. Pandangan senada disampaikan Ketua DPD KNPI Kutai Timur Afifur Rahman. Menurutnya, proses regenerasi dalam organisasi harus terus mengalami peningkatan kualitas agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks. Sosok ketua yang terpilih nantinya diharapkan memiliki standar kepemimpinan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sehingga organisasi terus bertumbuh. Sementara itu, Ketua PC PMII Kutai Timur Anur Ihsan Bahri menegaskan bahwa konvercap merupakan forum tertinggi dalam mekanisme pengambilan keputusan organisasi di tingkat cabang. Lebih dari sekedar memilih ketua baru, forum tersebut menjadi ruang strategis bagi seluruh kader untuk menyampaikan gagasan, melakukan evaluasi organisasi, sekaligus menyusun arah perjuangan pada masa mendatang. Ia berharap seluruh peserta mampu menjadikan konvercap sebagai arena dialektika yang sehat sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar lahir melalui proses musyawarah yang matang dan berorientasi pada kemajuan organisasi. Dan perkara penyelenggaraan konvercap ke-10 PMII Kutai Timur diharapkan semakin memperkokoh semangat kaderisasi, mempererat soliditas antar kader, sekaligus memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bayangkara Ran 5K, satukan bupati, polisi, dan warga di Jalanan Sangatta. Baik pendengar, berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim. Guratan fajar belum sepenuhnya sempurna di langit Sangatta pada Minggu 28 Juni 2026 pagi. Namun halaman Mapolres Kutai Timur sudah tampak seperti lautan manusia yang dinamis. Ratusan pasang sepatu 659 pelari berderap di atas aspal bersahutan dengan riuh tawa dan musik penyemangat. Di tengah kerumunan itu ada satu sosok yang penampilannya tak berbeda dengan pelari lainnya, mengenakan jersey olahraga lengkap dengan nomor dada. Ia adalah Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Pagi itu atmosfer perayaan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara terasa begitu hangat dan inklusif. Polres Kutai Timur yang berkolaborasi apik dengan komunitas lari Sangatta Playon atau bagian dari Indo Runners sukses menyulap agenda seremonial menjadi sebuah pesta olahraga masyarakat bertajuk Bayangkara Run 5K. Mengambil rute start Mapolres Kutai Timur menuju jalan depan Masjid Agung Al-Faruq ke patung pesawat, lanjut Bukit Padang ke jalan depan kantor Bapeda hingga finish di Mapolres Kutai Timur. Begitu bendera start dikibarkan, Bupati Ardiansyah langsung melesat dengan penuh semangat. Tidak ada sekat protokoler yang kaku. Di bawah rona mentari pagi, sang kepala daerah kompak mengayunkan kaki, menjaga ritme nafas bersama Wakapolres Kutai Timur Kompol Ahmad Abdullah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Basuki Isnawan, serta Ketua KONI Kutai Timur Rudi Hartono. Di sekeliling mereka, jajaran pejabat perwira Polres Kutai Timur dan ratusan warga Sangatta turut melebur dalam rute sepanjang 5 km tersebut. Bagi Ardiansyah, keikutsertaannya bukan sekedar bentuk formalitas menghadiri undangan mitra kerja. Ia menginginkan bahwa stamina dan kedekatan dengan masyarakat harus terus dijaga secara nyata. Dan di sepanjang jalur lari, ia kerap melempar senyum, menyapa warga yang menonton di pinggir jalan, bahkan sesekali memberikan semangat kepada pelari lain yang mulai kelelahan. Antusiasme ini rupanya menular kuat kepada para peserta umum. Salah satunya adalah Novita Rahayu, seorang guru dari SMA Negeri 1 Sangatta Selatan, yang sengaja meluangkan waktu akhir pekannya demi bergabung dengan kemeriahan ini. Sambil menyeka keringat di garis finish, Novita mengungkapkan rasa bangganya bisa berlari di jalur yang sama dengan para pemimpin daerah. Dan pergerakan event ini berhasil membuktikan bahwa olahraga adalah bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat dari pejabat hingga tenaga pendidik. Dan melalui Bayangkara Run 5K, Polres Kutai Timur tidak hanya berhasil merayakan hari jadinya yang ke-80 secara meriah, akan tapi juga sukses menyebarkan virus hidup sehat di Kutai Timur. Bagi warga Sangatta, momen melihat sang bupati dan para petinggi daerah berkeringat bersama di jalan adalah sebuah pemandangan yang menyegarkan, sebuah simbol bahwa Kutai Timur siap berlari menyongsong masa depan yang lebih sehat dan harmonis.

Pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apresiasi Bayangkara Run Polres Kutai Timur, pemerintah kabupaten siap gelar event nasional. Kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memberikan apresiasi tinggi terhadap gelaran Bayangkara Run 5K. Gelaran Polres Kutai Timur menggandeng Sangatta Playon bagian dari Indo Runners yang berlangsung di halaman Mapolres Kutai Timur pada Minggu 28 Juni 2026. Bupati Ardiansyah menilai ajang ini menjadi ruang krusial bagi para atlet daerah untuk mengasah kemampuan mereka. Menurut Ardiansyah, rangkaian hari ulang tahun ke-80 Bayangkara pada tahun ini memberikan banyak kesempatan bagi para atlet untuk unjuk gigi melalui berbagai perlombaan, baik yang bersifat olahraga tradisional maupun olahraga prestasi. Ia mencatat bahwa para pelari yang mendominasi kategori pelajar dan umum di rute 5K kali ini merupakan aset potensial daerah. Dan lebih lanjut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah menjelaskan bahwa kompetisi lari garapan Polres Kutai Timur ini berfungsi sebagai wadah uji coba atau tryout awal bagi para atlet. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sendiri telah menyiapkan rangkaian agenda lanjutan untuk terus mematangkan kesiapan fisik para pelari lokal sebelum terjun ke kompetisi yang lebih besar. Tak tanggung-tanggung, Bupati Ardiansyah membeberkan rencana besar pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menaikkan skala event lari di Sangatta pada tahun depan. Pihaknya berencana membuka kompetisi secara lebih luas hingga tingkat nasional bahkan internasional dengan jarak rute yang jauh lebih menantang. Di mana ada kategori 21 km di tahun depan mendatang. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyambut positif antusiasme para peserta yang datang dari luar daerah seperti Kota Bontang dan wilayah sekitar lainnya. Kehadiran pelari luar daerah dinilai sukses meningkatkan atmosfer kompetisi bagi atlet lokal Kutai Timur.

Ya, baik, Pak. Dengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih terkait kegiatan Bayangkara Run 5K Polres Kutai Timur. Bayangkara Run Polres Kutai Timur sukses sedot animo ratusan pelari. Ya, pendengar, berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, sukses menyedot perhatian publik ajang Bayangkara Run 5K resmi menjadi salah satu panggung olahraga paling spektakuler di kawasan Bukit Pelangi pada Minggu 28 Juni 2026. Gelaran yang diinisiasi oleh Polres Kutai Timur menggandeng Sangatta Playon menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara ini dinilai menjadi bukti nyata harmonisnya hubungan lintas sektoral di Kutai Timur. Mewakili Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto, Wakapolres Kutai Timur Kompol Ahmad Abdullah mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas antusiasme luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data kepanitiaan, terdapat 659 peserta yang terdaftar resmi melalui sistem pendaftaran daring atau online menggunakan Google Form. Namun pada saat pelaksanaan, total massa yang melebur di jalur lari diperkirakan menembus angka 850 orang berkat bergabungnya berbagai komunitas lari lokal. Dan pendengar, kemeriahan tersebut adalah bukti nyata bahwa hubungan sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, instansi vertikal, stakeholder, serta seluruh lapisan masyarakat terjalin sangat harmonis dan sangat baik. Menurut Ahmad Abdullah, tingginya partisipasi masyarakat dalam event berbayar ini yakni Rp75.000 untuk kategori pelajar dan Rp150.000 untuk kategori umum menunjukkan indikator positif bagi perkembangan olahraga di Kutai Timur. Setiap peserta terdaftar sendiri telah difasilitasi dengan jersey eksklusif Bayangkara Run, kemudian nomor dada, medali hingga refresh, kami dengar hingga refreshment. Dan pergerakan meski klasifikasi peserta juga hanya dibagi ke dalam kategori pelajar dan umum tanpa syarat khusus, tensi kompetisi tetap terasa tinggi. Mengingat sistem pendaftaran dibuka secara daring, ajang ini secara alamiah berubah menjadi kompetisi semi terbuka atau open yang menarik minat para pelari cepat dari luar daerah. Terbukti beberapa posisi podium utama berhasil disabet oleh pelari tangguh yang datang jauh-jauh dari kota Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Ahmad Abdullah juga membeberkan bahwa agenda Bayangkara Run ini merupakan event resmi ketiga yang pernah digelar oleh Polres Kutai Timur setelah sebelumnya sukses mengemas dua kali agenda serupa bertajuk Polres Kutai Timur Fun Run. Dan pihak kepolisian berkomitmen untuk terus mengawal dan mengembangkan tren positif ini. Terlebih pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga dijadwalkan bakal menggelar festival lari serupa yang berskala daerah pada September 2026 dan di tahun 2027 event level nasional.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Menuju lansia tangguh, pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmikan program sekolah lansia. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kap.go.id, sekolah lansia menjadi inovasi baru yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Program yang bertujuan untuk menyiapkan lansia tangguh baik dari segi spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, keterampilan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup para lanjut usia agar tetap mandiri, sehat, dan produktif. Bertempat di Ruang Meranti, Sekretariat Daerah Bukit Pelangi Sangatta, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman meluncurkan program yang diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kutai Timur yang ditandai dengan pemotongan tumpeng. Dengan disaksikan Wakil Bupati Mahyunadi, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy, Pelaksana Harian Kepala DPPKB Kutai Timur Yuriansyah, Ketua TPPKK Kutai Timur, serta hadirin lainnya pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk memastikan ruang partisipasi sosial bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, terutama masyarakat kategori lanjut usia, agar tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Menurutnya, kelompok lanjut usia justru menyimpan memori kolektif, nilai-nilai kehidupan, serta kearifan lokal yang sangat dibutuhkan untuk membimbing generasi muda. Selain itu, para lansia merupakan aset daerah penting yang memiliki pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai kehidupan, juga kebijaksanaan yang sangat berharga. Dan ya, pendengar, pelaksana harian Kepala DPPKB Kutai Timur Yuriansyah mengatakan dalam pelaksanaan program yang saat ini terbentuk di 4 kelompok belajar atau sekolah dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 200 siswa ini, sebelumnya dilakukan pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB. Adapun metode pembelajaran tidak hanya berfokus untuk memberikan pembelajaran umum, namun para siswa juga dibekali dengan berbagai informasi, salah satu terkait pengembangan karakter manusia secara menyeluruh melalui kurikulum khusus. Dan adapun tujuan kegiatan sekolah lansia adalah menyiapkan lansia tangguh melalui penerapan 7 dimensi, yaitu dimensi spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, keterampilan, dan dimensi lingkungan. Dan adapun sebaran lembaga pendidikan nonformal yang mulai beroperasi per Senin kemarin adalah sekolah lansia Sekar Kedaton Desa Sangatta Utara berjumlah 50 siswa. Kemudian sekolah lansia Mawar Kelurahan Teluk Lingga sebanyak 50 siswa dan sekolah lansia Sekar Melati di Desa Suarga Bara sebanyak 50 siswa serta sekolah lansia Bina Sehat Desa Singa Gembara 50 siswa. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tancap gas wujudkan Geopark Sangkulirang Mangkalihat mendunia. Kembali berita kami kutip dari media Kutai Timur kap.go.id, Geopark Sangkulirang Mangkalihat menjadi salah satu aset berharga dunia yang ada di Kalimantan Timur. Kawasan hutan tropis yang terletak di antara Kabupaten Kutai Timur dan Berau ini menjadi salah satu lokasi yang dikenal sebagai salah satu landscape karst terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Diketahui kawasan yang memiliki luas sekitar 1,8 juta hektar ini memiliki puluhan situs ekologi, bioiversitas, dan budaya yang tersebar di sekitar kawasan yang saat ini tengah diusulkan dan sedang menjalani proses penilaian untuk diakui secara nasional dan diharapkan bisa masuk menjadi salah satu geopark dunia atau global oleh UNESCO. Daerah yang masih sangat terjaga ini juga memiliki keunikan geologi, di mana kawasan ini ini merupakan bentang alam karst atau batu kapur yang terbentuk jutaan tahun lalu yang ditandai dengan adanya bukit karst menjulang dan gua-gua alami, sungai bawah tanah, dan landscape eksokarst dan endokarst yang kompleks. Selain itu, karst Sangkulirang Mangkalihat juga menjadi salah satu sistem karst terbesar di Pulau Kalimantan. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menjaga kawasan tersebut agar tetap terlindungi. Dan apa dengar? Ya, pendengar, sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan yang menjadi bagian dari aset dunia tersebut, Bupati Ardiansyah menyebut bahwa pemerintah Indonesia juga sudah membentengi dengan regulasi ketat agar taman bumi tersebut tetap terlindungi dan tidak mengalami kerusakan akibat berbagai aktivitas yang dapat mengganggu kelestariannya. Dan ia berharap dengan hadirnya tim penilai yang akan berkunjung ke Kutai Timur yang dijadwalkan pada Juli mendatang bisa menjadi momentum yang baik untuk memperkenalkan Geopark Sangkulirang Mangkalihat di kancah nasional bahkan internasional. Dan terakhir, dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam di tengah upaya memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki tanpa mengorbankan keseimbangan, ekosistem, dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Menurutnya, pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa merusak daya dukung alam. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.